0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Hai, teman Proud 2, welcome back. Masih bareng Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu di sepada kali ini ya. Tepatnya kita sudah masuk di pukul 7.04 waktu Indonesia Barat. Tadi kita habis dengerin lagu Nona, teman Proud 2. Surprisingly, aku ngerasa keren banget ya, 13 menit dengan collab albumnya. Jadi kalau misalnya kamu bertanya-tanya, mungkin yang bukan familiar banget dengan lagu-lagunya Nona, teman Proud 2, lagu ini tuh mungkin representasi dari aktivitas mereka gitu ya, dari karya-karya mereka, dan juga pastinya jadikan satu song begitu. Dan keren banget, semoga bisa selalu mengudara buat Nona dan selalu membanggakan Indonesia. Aku suka banget Nona, kalau misalnya di rating gitu ya, lagu yang paling enak didengar dari Nona tuh yang pertama sih menurut aku Rollerblade, terus juga Work teman Proud 2. Itu kayaknya top tier banget sih ya. Dan pastinya seperti biasa kita juga akan hadirkan teman Proud 2 di pukul 7. Seperti biasa ada lagu pilihan kamu. Untuk pagi hari ini di tanggal

0: nonton Piala Dunia tuh teman produknya, di mana ada Rodrigo yang dari Spanyol, which is dulunya dia adalah pemain dari Manchester City di Liga Inggris, kemudian pindah ke Barcelona. Ya ampun, itu sedih banget. Tapi karena Rodrigo ini nggak punya sosial media, orang-orang tuh kayak welcome Rodrigo gitu kan, mengucapkan selamat datang Rodrigo di klub Liga Spanyolnya Barcelona. Dan tentunya malah ke akun Instagram Olivia Rodrigo, karena ya bisa dibilang teman pro 2 Rodrigo itu gak punya Instagram. Emang ada-ada aja ya warganya teman pro 2. Oke, untuk lagu dari Olivia Rodrigo ada Trader, ada Happier, dan juga Can Catch Me Now. Bisa kamu request di Instagram kita di @rri_pro2sintang teman pro 2. Dan kamu juga bisa ke WhatsApp kita di 0857-500-4741. Dan juga bisa ke WhatsApp 0851-6877-6989. Dan aku tunggu gabungan kamu aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro
2: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya masih bergabung di Pro 2 untuk segmennya lagu pilihan kamu. Di sini aku pengen sapa-sapa dulu yang sudah bergabung ya teman Pro 2. Gercep banget nih dari WhatsApp dan Instagram kita. Ada dari Stepandi di sini dan juga ada Alfonsus Untung. Wih, semoga untung terus ya bang. Lagu yang mau diputerin kak, pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang Trader. Wih, ini kayaknya lagunya sedikit menyayat hati teman Pro 2. Pastinya punya pengalaman yang nyelekit gitu ya. Tapi tenang aja, nanti aku juga bakal compare dengan lagu yang lebih energik supaya pagi hari ini vibesnya gak galau-galau teman Pro 2. Which is ini weekend harus stay tune dan juga stay healthy as juga keep smile ya teman Pro 2. Oke, langsung aja ini dia Trader dengan Olivia Rodrigo akan hadir di ruang dengar kamu.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

memprodue, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Sama Monica ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya juga kita sudah bergabung di hari ini dalam sejarah ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kira-kira hari ini ada peringatan apa nih teman Pro 2? Ada beberapa sih ya yang wajib banget masuk list kamu, teman Pro 2, juga untuk kamu baca kembali. Ada di tanggal cantik 26926 ini teman Pro 2, yaitu adalah hari dari peringatannya internasional untuk penghapusan total senjata nuklir. Pagi-pagi udah ngomongin nuklir teman Pro 2, tapi kalau satu kata nuklir tuh aku tuh ada ingatnya satu lagu Nasi Daria ya, tapi belum ada di Pro 2 hitlist sih. Mungkin kamu kalau mau request boleh di Pro 1 nih ya teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas, stay tune buat kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Benoa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu.

diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi

Anda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. Yono, tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One?

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Teman terbaik.

Oke, Tawa Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan hari ini kita sudah masuk ya di hari ini dalam sejarah untuk peringatan-peringatan di tanggal 26 September 2026. Hari ini tuh spesial ya teman Pro 2, which is adalah tanggal cantik. Apalagi weekend pastinya ada yang memotret atau mungkin juga mengabadikan hari ini dengan momen-momen spesial tentunya. Moga-moga apapun yang setelah kamu lakukan teman Pro 2 bisa berbuah baik, menghasilkan hal-hal baik, apalagi bikin kebahagiaan orang ya. Itu penting banget, tapi jangan hanya kebahagiaan orang, kebahagiaan diri sendiri juga itu penting nih teman Pro 2.

Kita mulai tahu Pro 2 dari peringatan pertama yang akan aku hadirkan di ruang dengar kamu, yaitu adalah Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir yang diperingati setiap tanggal 26 September untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia mengenai bahayanya nih yang juga memiliki ancaman senjata nuklir serta mendorong pelucutan senjata secara menyeluruh. Kalau kita lihat sejarahnya emang cukup panjang ya teman Pro 2, tapi ini ditetapkan melalui resolusi Majelis Umum PBB untuk nomor 68/32 pada Desember 2013. Dan pertemuan pertama ini berasal dari tindakan lanjut pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB tentang pelucutan senjata nuklir pada 26 September 2013. Makanya hari ini diperingati sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir. Dan signifikasi dan juga mungkin pesan global atau Pro 2 ini adalah dengan tujuan menyuarakan penghapusan total kepemilikan, pengembangan, pengujian, hingga ancaman pengguna senjata nuklir di seluruh dunia. PBB juga menetapkan bahwa senjata nuklir tidak memberikan keamanan berkelanjutan, melainkan memicu resiko bencana kemanusiaan global yang sangat merikan. Dan posisi Indonesia untuk saat ini teman Pro 2 itu konsisten ya mendukung dunia bebas nuklir, mendorong ratifikasi perjanjian pelanggaran senjata nuklir atau TPNW, serta mempertahankan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari senjata nuklir melalui tingkat Traktat Bangkok.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas merah, kuning, hijau saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Oke, teman Produe, welcome back. Masih barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih membahas untuk info pada pagi hari ini ya, tepatnya info di segmennya Hari Dalam Sejarah, yaitu adalah Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir, teman Produe. Kalau kita lihat dari berbagai sumber, teman Produe, tentunya hari ini tuh benar-benar menjadi hari yang penting ya, apalagi memang dicanangkan atau mungkin juga diprakarsai oleh PBB sendiri. Dalam perkembangan sejarah ini, menghapuskan senjata nuklir internasional diwarnai berbagai upaya untuk melalui perjanjian, pertemuan, kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang bahayanya senjata nuklir. Teman Produe, Hari Penghapusan Senjata Nuklir Internasional atau International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons juga diperingati setiap tanggal 26 September. Dan peringatan ini menjadi bagian dari upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman senjata nuklir sekaligus mendorong komitmen terhadap pelucutan senjata nuklir secara global. Perhatian PBB terhadap pelucutan senjata nuklir telah muncul sejak awal berdirinya organisasi tersebut. Dan pada 1946, Majelis Umum PBB juga memasukkan pengendalian energi atom serta penghapusan senjata atom sebagai salah satu agenda penting dalam resolusi pertamanya. Nah, teman Produe, langkah ini menjadi awal dari berbagai upaya diplomatik PBB untuk mendorong pengendalian dan juga pengurangan senjata nuklir. Upaya tersebut juga terus berkembang dalam beberapa dekade berikutnya. Dan pada tahun 1959, Majelis Umum PBB ini mendukung tujuan pelucutan senjata secara umum dan juga menyeluruh. Kemudian pada 1978, PBB kembali menegaskan bahwa pelucutan senjata nuklir serta mencegah perang nuklir merupakan prioritas dalam agenda pelucutan senjata.

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

02, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaguet, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rai.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
0: Gitu ya, mantap-mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, udah kok, santai.

97 FM Pro 2 RRI Sintang.

0: and see if you would touch me.
1: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
2: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
1: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
2: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
1: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
3: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

Iya deh, iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fangore Sintang Temam Pro 2 dan tepat sudah pukul 10.02 waktu Indonesia Barat, kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada Usawa Bali Sani yang ke-11 dibuka dan Menbud menyerukan perlindungan warisan budaya. Menteri Budaya Fadli menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kemajuan kebudayaan melalui perlindungan warisan budaya dan pengembangan ekosistem seni, dan Kemenbud mempercepat berbagai program perlindungan warisan budaya ya, termasuk juga penetapan cagar budaya nasional, revitalisasi situs bersejarah, pencatatan WBTB, dan pengajuan warisan budaya ke UNESCO. Perguruan tinggi dinilai juga memiliki peran strategis nih teman Pro 2 dalam memajukan kebudayaan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan pengetahuan.
0: Info Pro 2.
4: Next sama Pro 2 kali ini ada Anya Zen yang mempersiapkan mental untuk berperan di film Lobang Buaya. Anya Zen mempersiapkan mental secara mendalam untuk memperankan karakter Ningsih dalam film Lobang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah, karena karakter tersebut menghadapi banyak kejadian emosional yang berat. Persiapan peran Anya dilakukan melalui 3 aspek utama, yaitu adalah pendalaman karakter, kesiapan fisik, dan kesiapan mental. Anya juga berdiskusi intensif dengan sutradara Hanung Bramantyo dan juga para pemain lainnya untuk memahami secara mendalam karakter Ningsih yang akan dimainkannya.
0: Info Pro 2.
4: Oke, Tama Pro 2, untuk info terakhir kali ini lewat monolog Rahayu Saraswati angkat suara keluarga korban TPPO. Rahayu Saraswati mengangkat suara keluarga korban perdagangan orang melalui monolog perdana Kalau Bukan Aku. Naskah monolog ditulis berdasarkan pengalaman Rahayu sebagai aktivis anti perdagangan orang sejak 2009. Rahayu juga berharap pementasan terbuka kesadaran publik bahwa korban dan keluarga layak didengarkan serta diperjuangkan.
0: Info Pro 2.
4: Tema Pro 2, demikian 3 informasi telah hadir dan dikutip dari rri.co.id. Selanjutnya jangan kemana-mana karena akan ada rekan aku Kiki yang bakal nemani kamu di Santai Siang. Stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Pro2 FM, teman terbaik.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika

Jika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba, hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Selamat siang ya, Kiki kembali menyapa kamu nih di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Dan sekarang kita udah ada di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Tadi udah Kiki hadirkan beberapa buah lagu dari hitlist kita juga menemani weekend kamu ya di siang hari ini. Sebelumnya Kiki mau sapa-sapa dulu, apa kabar nih teman Pro 2 ya. Buat kalian yang lagi beraktivitas ya di weekend ini, happy weekend juga ya. Tetap semangat aja, have fun juga teman Pro 2. Semoga ya kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat aja juga nih ya teman Pro 2. Oke, dan kita sekarang udah ada di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Seperti yang tadi Kiki sampaikan ya, kalau tadi Kiki udah puterin beberapa lagu dari hitlist kita. Tadi ada Tulus dengan Teh Hijau, kemudian ada Romaria ya dengan 24/7. Ada Dunia Yang Nanti dari Raim Lode, ada Astaga Bercanda nih dari Akbar Calai featuring Mingse. Ada juga barusan kita dengerin dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Oke, so tentunya masih ada belasan lagu lainnya yang bisa banget kalian request nih ya. Tentunya teman Pro 2, Kiki mau undang kamu buat langsung aja join. Terutama di Instagram kita ya, di @rari_produsintang. Atau bisa juga tentunya kalian langsung aja request ke WhatsApp kita di 0851-6877-6989. Atau tentunya bisa juga kalian komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian. Okay, so lagu-lagu lainnya ya dari hitlist kita yang masih bisa banget nih kalian request, ada Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andi Rianto. Kemudian ada Jalan Keluar dari Nuka, ada Jaga Terasa dari Samuel Cipta, ada Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia, ada Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana dan Wisnu Santika, ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy, ada Main-Main Gue dari Naikila, kemudian ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa, ada Ikro dari Raim Laude, ada Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda, Rabun Jauh dari Bernadia, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, Sederhana dari Sheila on Seven, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas, dan juga ada 2001 Kali dari Adrian Khalif. So itu dia ya teman Pro 2, lagu-lagu lainnya yang masih bisa banget kalian request ya. Dan di sini di Instagram kita pas banget nih udah ada teman Pro 2 yang mulai request di siang hari ini ya, dari @pebri_bri. Banyak nih i-nya di belakang ya. Ini katanya request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Oke deh, langsung aja bakal Kiki hadirkan lagunya ke ruang dengar kamu. Sekali lagi buat kalian yang masih mau join ya, bisa banget via Instagram kita, WhatsApp ataupun komen aja di aplikasi RRI Digital kalian.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Prodway, itu dia satu lagu dari Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi yang baru aja hadir di ruang dengar kamu ya. Tadi Kiki juga udah hadirkan beberapa lagu requestan dari teman-teman Prodway yang udah join di siang hari ini nih ya. Tadi ada Sumpah Mati ya dari Selina Grace dan juga Andi Rianto. Kemudian ada juga tadi Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Udah Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Oke, dan ya kita udah di momen-momen penghujung dari Prodo Hitlist Indonesia ya teman Prodo. Selain ini juga Kiki undang kamu buat jangan lupa join di Prodo Hitlist Internasional ya. Setelah ini di pukul 11 ya waktu Indonesia Barat hingga jelang azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke nih teman Prodo, sebagai penutup di Prodo Hitlist Indonesia kita di siang hari ini, Kiki bakal hadirkan satu lagu lainnya. Ini datang dari Nakila dengan My Mind Gue.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Oke teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di Santai Siang kali ini. Dan tadi ya kita udah dengerin beberapa buah lagu dari hitlist internasional kita. Barusan banget kita dengerin ada Good Reason dari Gracie Abrams ya, yang hadir ke ruangan kamu. Kemudian tadi ada I Knew You juga dari Taylor Swift. Ada Swim dari BTS dan juga ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo. Oke, teman Pro 2. So tentunya masih ada belasan lagu lainnya yang bisa kalian request ya. Masih ada dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Ada Ellie dengan Not Cute Anymore. Ada Day featuring Thames dengan Rain Dance. Ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Ada Blackpink dengan Go. Ada Risk It All dari Bruno Mars. Ada Homewrecker dari Somber. Ada Bittersweet dari Madison Beer. Ada I Just Might dari Bruno Mars. Ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean juga nih ya teman Pro 2. Dan masih ada Tears dari Sabrina Carpenter. Day on the Hill dari Sienna Spiro, Harry Styles dengan Aperture, dan juga Folded dari Kelani. Oke teman Pro 2, tentunya kalian juga masih bisa banget ya join via WhatsApp kita, bisa banget ya 0851-6877-6989. Bisa juga via Instagram kita di @rari_pro2sintam, boleh langsung ke DM kita juga ya teman Pro 2. Atau bisa juga tentunya kalian komen aja di aplikasi RRI digital kalian. Kiki tunggu requestan dari kalian teman Pro 2 sambil Kiki hadirkan beberapa lagu berikutnya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ke teman Prodo ini bu, satu buah lagu dari Blackpink dengan Go yang hadir di ruang dengar kamu di siang hari ini ya teman Prodo. Dan Kiki mau informasikan buat kalian teman-teman Prodo khususnya yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya bahwa azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 11:29 waktu Indonesia Barat ya teman Prodo. So ada waktu sekitar 5 menit lagi teman Prodo buat kalian bisa mempersiapkan diri menjelang azan zuhur nantinya. Dan juga nanti bakal hadir lagu-lagu religi islami ya ke ruang dengar kamu teman Prodo. So jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Sebuah lagu dari Nagita Slavina dengan Padamu Ku Bersujud yang hadir di ruang dengar kamu saat ini ya teman Pro 2, dan Ki ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk teman-teman Pro 2 sekali lagi khususnya berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Oke, dan masih akan hadir juga lagu-lagu religi Islami pilihan ke ruang dengar kamu. Dan nantinya juga di pukul 12 kita akan ikuti UMKM Connect di santai siang kali ini. So, tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, hey. Bring them out,
4: Produ FM.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Santai siang hanya di Pro 2.
2: Pro 2 FM.
3: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Ulianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun, aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satu

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Sampro 2 balik lagi. Masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya. Soto, seroto, sauto, tauto, dan coto adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman-teman perlu dua sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

Santai siang, juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sudahkah kamu minum air putih hari ini? Orang dewasa umumnya dianjurkan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter. Jumlah air minum yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang baik bervariasi dan tergantung pada tingkat aktivitas fisik, usia, masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dan kondisi lingkungan. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk minum air putih? 1. Minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur. 2. Minum 1 gelas setengah jam sebelum makan. 3. Minum 1 gelas ketika merasa lelah. 4. Minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga. 5. Minum air sebelum tidur. 6. Minum lebih banyak ketika sakit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan nggak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Produa FM.
2: Produa FM,
0: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu ya, barengan sama Kiki di siang hari ini teman Pro 2 di santai siang kali ini. Tadi kita udah ikuti ya teman Pro 2 UMKM Connect ya, tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia. Oke deh, dan kita sekarang udah di gaspol tentunya gagasan seputar olahraga. Di sini Kiki punya info yang mau Kiki bagiin ke ruang dengar kamu. Ini datang dari dunia olahraga sepak bola ya teman Pro 2. Mengutip juga dari laman website kita di rri.co.id. Datang dari Manchester City ya, yang dinyatakan bersalah nih. Dan ada rincian 115 dakwaan dan sanksi ya untuk Manchester City. Oke, jadi teman Pro 2, Manchester City ini dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League ya teman Pro 2. Dan tuduhan tersebut ini mencakup laporan keuangan, pembayaran pemain, aturan UEFA, profitabilitas, dan juga kerjasama dalam penyelidikan. Dakwaan itu juga muncul setelah Premier League menyelesaikan penyelidikan selama 4 tahun terhadap klub asal kota Manchester tersebut. Kasus ini kemudian dibawa ke Komisi Independen untuk mendapatkan keputusan. Dan dilansir dari BBC juga ya, dari keseluruhan dakwaan ada 54 yang berkaitan dengan dugaan pemberian informasi keuangan yang tidak akurat. Pelanggaran tersebut disebut terjadi sepanjang musim 2009 sampai 2010 hingga 2017-2018. Sebanyak 14 dakwaan lainnya juga menyangkut informasi pembayaran tidak akurat kepada pemain dan manajer. Tuduhan tersebut juga mencakup periode yang sama, yakni musim 2009-2010 hingga 2017-2018. City kemudian menghadapi 5 dakwaan terkait ketidakpatuhan terhadap aturan UEFA, termasuk juga regulasi Financial Fair Play atau FFP. Dugaan pelanggaran tersebut juga berlangsung pada periode 2013-2014 hingga 2017-2018. Oke, dan Kiki juga masih bakal hadirkan info lengkapnya ya teman Pro 2 ke ruang dengar kamu di Gaspol di santai siang kali ini teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu yuk lagu-lagu yang berikut ini.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di Gaspol, gagasan seputar olahraga ya. Teman Pro 2, tadi kita membahas tentang rincian dakwaan dan sanksi bagi Manchester City ya. Teman Pro 2 tadi udah ada beberapa yang Kiki spill. Kemudian ada juga ya teman Pro 2, 7 dakwaan berikutnya yang berkaitan dengan aturan profitability dan Profitability and Sustainability Rules atau PSR ini milik dari Premier League. Tuduhan tersebut disebut terjadi juga selama musim 2015-2016 hingga 2017 dan 2018. Sementara itu 35 dakwaan terakhir berkaitan dengan dugaan kegagalan City bekerja sama dalam penyelidikan Premier League. Dugaan tersebut juga berlangsung sejak Desember 2018 hingga Februari 2023 nih teman Pro 2. Oke, jadi ya teman Pro 2, kasus ini dikatakan bermula juga setelah media Jerman Der Spiegel ini menerbitkan sejumlah dokumen internal City. Dokumen tersebut memunculkan tuduhan terkait pendapatan sponsor, pembayaran kepada manajer, dan transaksi keuangan lainnya. City dituduh menyamarkan sejumlah pendanaan dari perusahaan induk pemilik klub yaitu Sheikh Mansour Abu Dhabi United Group atau ADUG. Dana tersebut diduga disalurkan melalui rekening Etihad dan Etisalat sebagai pendapatan dari sponsor. Tuduhan berikutnya yang berkaitan dengan dugaan pelaporan keuangan yang tidak sesuai nih ya teman Pro 2 dengan kondisi sebenarnya. Dokumen yang muncul disebut menunjukkan adanya pembayaran rahasia kepada mantan pelatih yaitu Roberto Mancini melalui skema konsultasi. Dugaan lainnya juga menyebut Manchester City memberikan pembayaran kepada pemain melebihi jumlah yang tercatat secara resmi dalam laporan keuangan. Skema tersebut diduga membuat pengeluaran klub terlihat lebih rendah daripada jumlah yang sebenarnya.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat

0: sih cewek itu? Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga!

Oke, teman Pro 2, kita masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Dan tadi ya, teman Pro 2 masih membahas info yang datang dari dunia olahraga sepak bola ya. Masih mengutip juga dari laman website kita di rri.co.id. Dinyatakan bersalah ini rincian 115 dakwaan dan sanksi Manchester City. Oke, teman Pro 2, jadi ya Manchester City dikatakan juga selalu membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyatakan tidak melakukan pelanggaran finansial. Klub juga menilai dokumen yang diterbitkan oleh Der Spiegel tadi ya, teman Pro 2, ini diperoleh secara ilegal dan bertujuan untuk merusak reputasi mereka. Meski masih akan mengajukan banding, klub ini berpotensi menerima sejumlah sanksi dari Komisi Disiplin Premier League. Hukuman tersebut juga dapat berupa pengurangan poin, denda finansial, hingga pencabutan status sebagai klub Premier League. Pengurangan poin maupun denda ini juga bisa diberlakukan langsung ataupun ditangguhkan ya, teman Pro 2. Sementara pencabutan status Premier League juga dapat membuat City turun kasta pada akhir musim ini. Oke, teman Pro 2, so itu dia ya infonya di Gaspol, gagasan seputar olahraga di Santai Siang kali ini. Teman Pro 2 kehadirkan ke ruang dengar kamu. Mungkin kalian yang para penggemar sepak bola nih ya, kira-kira menurut kalian gimana nih, teman Pro 2? Atau mungkin ada dari kalian yang ngikutin nih soal kas ini, boleh banget kasih tahu ke Kiki juga ya di siang hari ini. Oke, Kiki masih bakal hadirkan beberapa buah lagu ya, teman Pro 2, di siang hari ini sebelum nantinya kita bakal dengarkan dan ikuti ya update untuk Indonesia Top 20 lokal ya di siang hari ini. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune barengan sama Kiki di sini, dan ini dia satu lagu dari The Groove dengan I Do.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau, Kak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai hai teman Pro 2, gimana kabarnya siang menjelang sore ini? Semoga energi kalian tetap membara ya. Mumpung lagi santai atau ada yang lagi sibuk nih di jam segini, yuk kita rehat sejenak dan chill bareng Tias nih di Top 20 Lokal Indonesia. So, satu jam ke depan nanti bakal Tias isi penuh ya sama deretan lagu-lagu hits Indonesia yang paling sering di request sama teman Pro 2 nih. Siap-siap sing along dan ikuti pergerakan chart kita di minggu ini. Penasaran gak sih siapa yang naik, turun, ataupun baru masuk di chart kita minggu ini? Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang. Kamu juga bisa dengerin siaran ini di mana aja lewat RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Minggu ini kita harus dada-dada dulu nih sama Raim Laude lewat lagu Ikro yang resmi out dari chart nih teman Pro 2. Tapi tenang aja ya, ganti lagunya juga gak kalah asik kok. Nah, ada new entry yang langsung dibuka sama Tiffany Kenanga nih. Penyanyi berbakat yang makin matang dalam bermusik ini baru aja merilis lagu Kata Siapa sebagai bentuk pendewasaan karyanya dan ekspresi terbarunya yang dapat banyak respon positif nih dari para pendengar setianya. Biar gak penasaran, ini dia Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. 20.

Tadi di posisi 19 ada new entry kedua kita nih, teman pro 2, yaitu band indie Overnight dengan lagu Kita Lewati Berdua. Lagu ini belakangan lagi ramai dipakai buat konten-konten romantis nih, teman pro 2. Padahal lagunya udah rilis dari tahun 2024. Emang kita gak pernah tahu ya, kapan karya kita bisa hype atau viral nih. So, intinya kita jangan pernah berhenti berkarya untuk bisa mendapatkan hasil yang diimpikan ya, teman pro 2. Lanjut ke posisi 18, ternyata penyanyi ini masih stay di tempat yang sama. Langsung aja kita dengerin Selena Grace featuring Andy Rianto dengan lagu Sumpah Mati. 18.

teman Pro 2 yang masih konsisten bertahan di posisi 17. Nextnya ada teman seperjuangan nih dengan suara ademnya yang sukses bikin para fansnya kelepek-kelepek. Yuk kita dengerin aja, di posisi 16 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. 16.

posisi 15 ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Emang ya penyanyi satu ini tuh paling bisa deh kasih banyak interpretasi dari judul lagu sampai ke liriknya. Puitis banget ya teman Pro 2. Nah nextnya di posisi 14 ada lagu yang dirilis untuk memperingati anniversary ke-30 tahun perjalanan band ini loh teman Pro 2. Ada yang bisa tebak gak nih? Yap, betul banget, ada Shallow on 7 dengan lagunya Sederhana. 14

Di posisi 13 tadi ada Romaria lewat lagu 24/7 yang melesat naik nih 6 peringkat dari posisi 19 minggu sebelumnya. Romaria sekarang sukses besar ya, mengubah image dari penyanyi cilik jadi musisi remaja yang bertalenta nih teman Pro 2. Kita lanjut ke posisi 12, ada yang naik 1 peringkat dari posisi sebelumnya, yaitu Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. 12.

Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan lagu Gurun Hujan yang berhasil naik satu tingkat nih teman Pro 2. Bicara soal Juicy Lucy, belakangan ini nama mereka tuh lagi ramai banget ya diperbincangkan di media sosial nih. Menyusul polemik batalnya penampilan mereka di Batam gara-gara masalah kendala over bagasi sama pihak promotor nih teman Pro 2. Tapi terlepas dari berbagai tanggapan di timeline atau media sosial ya, semoga aja permasalahan ini bisa cepat selesai dengan baik buat kedua belah pihak. Nah, kalau tadi Juicy Lucy di posisi 11, lanjut ke posisi 10 ada duet asik dari Ariel Noah dan Raisa lewat Senang Dengar Suaramu Lagi. 10.

Posisi 9 ada Gloria Jessica dan Adi Govinda lewat Terbelah Jadi Dua yang harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu sebelumnya. Sedangkan di posisi 8 ada yang naik 6 peringkat dari posisi 14 minggu sebelumnya. Lagu ini emang candu banget sih buat nemenin aktivitas siang menuju sore nih teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin Akbar Chalai dan Mingse dengan Astaga Bercanda.

Di posisi 7 ada Naikila dengan My Mind Gue. Warna musik hidup khas Naikila ini benar-benar viral ya di media sosial dan jadi booster semangat banget nih buat di siang hari gini ya teman Pro 2. Dan di posisi 6 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. 6.

tetap semangat ya teman Pro 2 buat apapun segala aktivitas kamu di siang hari ini. Masuk ke jajaran top 5, pergerakan chart kita makin sengit aja nih teman Pro 2. So tadi di posisi 5 ada lomba sihir lewat melompat lebih tinggi yang masih bertahan dari minggu sebelumnya. Energi mereka di panggung-panggung festival musik belakangan ini itu benar-benar luar biasa pecah deh ya teman Pro 2. Nah, nextnya kita di posisi 4 ada Bernadia. Oh ya, kamu udah nonton video live performance Bernadia X Perunggu yang baru rilis September ini belum? Kolaborasi mereka bawain 3 lagu aransemen baru tuh keren banget dan wajib banget kamu tonton. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu Bernadia dengan Rabun Jauh. 4.

Pamungkas, lewat berapa kali kita saling memaafkan yang masih stay di posisi 3. Dan di posisi runner up alias posisi kedua minggu ini, Adrian Khalif harus rela turun satu peringkat dari posisi jawara bertahan minggu sebelumnya. Kita langsung dengerin yuk Adrian Khalif dengan 2001 kali. 2.

0: Yeah.
1: Tahan dulu teman Pro 2, sebelum Tia spill siapa yang berhasil jadi jawara minggu ini, yuk kita kilas balik dulu perjalanan chart dari posisi 20 sampai runner up kita. Di posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Di posisi 19 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Di posisi 18 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Jalan Keluar by Nuka. Di posisi 16 ada Jagat Rasa by Samuel Cipta. Di posisi 15 ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Di posisi 14 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 13 ada Romaria dengan 24/7. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana featuring Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Gurun Hujan by Juicy Lucy. Di posisi 10 ada Senang Dengar Suaramu Lagi by Ariel Noah dan Raisa. Di posisi 9 ada Terbelah Jadi Dua by Gloria Jessica dan Adi Govinda. Di posisi 8 ada Akbar Chalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Di posisi 7 ada Naikela dengan My Man Gue. Di posisi 6 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi 5 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi 3 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di posisi 2 ada Adrian Khalif dengan 2001 Kali. So, untuk posisi pertama minggu ini, congratulations buat Tulus dengan lagunya Teh Hijau yang sukses melesat naik dari posisi runner-up minggu sebelumnya dan merebut tahta jawara Indonesia Top 20 minggu ini. Please give applause for our number one, Tulus Teh Hijau. 1.

Tersebut lagu Tejau dari Tulus tadi menandai usainya perjumpaan Tias dan teman Pro 2 di Indonesia Top 20 minggu ini. Cepet banget ya rasanya waktu berputar kalau kita lagi seru-seruan bareng kayak gini. Buat yang lagu kesayangannya masih tertahan di posisi bawah, tetap semangat, terus aja serbu kolom request dan vote lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Indonesia supaya minggu depan bisa naik. Terima kasih banyak ya buat teman Pro 2 yang udah setia dengerin dari awal, baik lewat radio atau streaming di RRI Digital. Dan terima kasih juga buat tim di balik layar, Kiki dan Ati. So, dari Studio Pro 2 RRI Sintang, Tias pamit undur diri, stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu lagi di Top 20 minggu depan. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di santai siang kali ini. Menjelang sore hari ini, Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruangan dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di siang menjelang sore hari ini ya, teman Pro 2. Info pertama dikutip dari laman antaranews.com. Datang dari aktris Dakota Johnson yang membintangi video lagu terbaru Taylor Swift berjudul Patient Zero. Menurut Johnson, kolaborasi dengan Taylor Swift ini terasa menyenangkan karena mereka telah lama saling mengenal, memahami, dan saling menghargai sisi kreatif satu sama lain. Johnson dan Swift sendiri sudah berteman sangat lama dan dekat ya teman Pro 2, dan kedekatan tersebut juga membuat mereka memutuskan untuk berkolaborasi. Kedekatan keduanya yang telah terjalin selama bertahun-tahun juga terlihat dari kehadiran Dakota Johnson dalam pesta pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce yang dihadiri sejumlah selebritas di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat pada Juli lalu.
0: Info Pro 2.
1: Info berikutnya teman Pro 2 mengutip dari laman VOA.id. Dua band asal Korea Selatan, Mombrins dan Tuesday Beach Club, menjalani penampilan perdana mereka di Indonesia melalui Pesta Pora 2026. Meski lagu-lagunya belum akrab di telinga sebagian penonton, keduanya tetap mendapat sambutan hangat di G-Expo Kemayoran Jakarta pada Jumat 25 September kemarin. Mombrins dan Tuesday Beach Club tampil di panggung gegap gempita dengan membawa warna musik yang berbeda. Keduanya mengandalkan lagu-lagu yang ringan dan mudah dinikmati oleh penonton. Mombrins membuka penampilannya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, dan band indie rock alternatif tersebut membawakan sejumlah lagu, termasuk Gold and Rubber Band dan Better Than This.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir ya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga, dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Jakarta Speed Race 2026 untuk pertama kalinya menghadirkan kategori One Mile Race. Kategori tersebut menjadi inovasi baru dalam ajang lari yang digelar ASICS di kawasan Peak 2 pada Sabtu 26 September 2026. Race Director Jakarta Speed Race 2026 Berta Gani mengatakan One Mile Race ini menawarkan format lomba yang berbeda. One Mile Race sendiri memiliki jarak sekitar 1,6 km dan format itu memberi kesempatan kepada pelari untuk mencoba suasana perlombaan melalui rute yang lebih pendek.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruangan dengar kamu di Info Pro 2 di siang menjelang sore hari ini teman Pro 2. Dan selain ini kita juga masih bakal ikuti update untuk Indonesia Top International Top 20 lokal ya teman Pro 2. So tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Welcome back teman Pro 2. Weekend ini Kiki balik lagi untuk temenin kamu di International Top 20. Thank you buat semua request dan support dari kalian nih teman Pro 2. By the way, chart kita kali ini bergejolak banget nih karena ada 3 lagu baru yang langsung breakthrough masuk jajaran Top 20 kita. Tentunya nanti Kiki juga bakal spill siapa jawara baru kita di minggu ini. So, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang dan dengerin kita juga lewat aplikasi RRI Digital atau website kita di rri.co.id ya. Sebelum kita bedah chart kita minggu ini, sayangnya kita harus pamitan nih sama 3 lagu hit sebelumnya, yaitu Folded dari Kehlani, Tears dari Sabrina Carpenter, dan Aperture milik Harry Styles yang resmi hengkang dari tangga lagu kita. Tapi tenang aja teman Pro 2, chart kita makin segar nih karena kedatangan musisi baru di posisi 20. Say Hello to Jisoo dengan single terbarunya, Click. Setelah sukses besar di dunia acting, Jisoo balik lagi nih menggebrak industri musik dengan nuansa pop yang fresh banget. Number 20.

Mengisi posisi 19 minggu ini ada Jenny lewat lagu Fallen Angel yang juga baru aja masuk sebagai new entry. Keren banget ya teman Pro 2, dua member dari Blackpink langsung mendominasi deretan lagu baru di chart kita kali ini. Langsung aja kita check this out. Number 19.

lanjut di posisi 18. Ada new entry ketiga kita di minggu ini, yaitu Cat's Eye dengan lagu Animal. Girl group yang satu ini ya, benar-benar lagi naik daun nih teman Pro 2. Number 18.

didengar-dengar nih ya teman Pro2, lagu Olivia Dean barusan kayaknya cocok banget deh buat kalian yang mau kirim-kirim kode atau bahkan nyatain cinta langsung ke gebetan. Tapi kalau dia masih ragu juga sama perasaan kamu, lagu di posisi berikutnya ini bisa juga kamu pakai teman Pro2 buat lebih nunjukin lagi perasaan kamu ke si doi. Ini dia, di posisi 14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number 14.

posisi 13 teman Pro 2 ada BTS lewat lagu Swim yang bisa banget nih temenin waktu bersantai kamu di weekend ini. Nah, kita udah semakin mendekati posisi 10 besar di minggu ini ya teman Pro 2. Dan berikutnya kita dengerin dulu yuk. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Number 12.

posisi 11 datang dari penyanyi muda berbakat Sienna Spiro lewat lagu Die on This Hill. Gak kalah dengan lagu-lagu lainnya, lagu yang ini juga masih bertahan nih selama berminggu-minggu di chart kita. Gak kerasa ya, kita udah halfway through our list di International Top 20 kali ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita dengerin di posisi 10 ada Blackpink dengan Go. Number 10.

Pink emang jagonya ya kalau bikin lagu yang energi kayak gini, teman Produa. Cocok juga nih buat dance biar gerak-gerakin badan dikit sore ini. Nah, gak kalah asik buat ngedance, di posisi 9 ada lagu lainnya dari Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Number 9.

Oke, kita terus bergerak naik nih ya teman Pro 2. Dan menempati posisi 6 ada lagu lainnya dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang juga masuk dalam nominasi kategori Best Pop untuk MTV Video Music Awards 2026 nih teman Pro 2. Number 6.

posisi 5 baru aja kita dengerin Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Fun fact, lagu ini juga berhasil masuk nominasi VMA 2026, bahkan untuk 6 kategori sekaligus loh teman Produa. Nah, beralih ke posisi 4, kita mau dengerin Not Cute Anymore dari Eilid berikut ini. Number 4.

kita semakin dekat dengan jawara kita di minggu ini ya, teman Pro 2. Dan berikutnya di posisi 3, lagi-lagi kita mau dengerin lagu lainnya dari Bruno Mars dengan I Just Might yang gak kalah mantep. Number 3.

di posisi runner up kita ada Homewrecker dari Somber. Sebelum Kiki spill siapa yang berhasil menempati posisi pertama chart kali ini, kita recap dulu yuk dari posisi 20. Posisi 20 ada Jisoo dengan Click. Posisi 19 ada Jennie dengan Fallen Angel. Posisi 18 ada Cat's Eye dengan Animal. Posisi 17 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Posisi 16 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Posisi 15 Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Posisi 14 ada Risk It All dari Bruno Mars. Posisi 13 ada Swim dari BTS. Posisi 12 ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo. Posisi 11 ada Die on This Hill dari Sienna Spiro. Posisi 10 ditempati oleh Blackpink dengan Go. Posisi 9 ditempati oleh Bruno Mars dengan lagu lainnya Cha Cha Cha. Posisi 8 ada Sienna Spiro dengan The Visitor. Posisi 7 ada Dave featuring Thames dengan Rain Dance. Posisi 6 ada Olivia Rodrigo lagi dengan Drop Dead. Posisi 5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Posisi 4 ada Eilid dengan Not Cute Anymore. Posisi 3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Dan posisi 2 ada Songbird dengan Homewrecker. Dan langsung aja teman Pro 2, please welcome juara kita minggu ini. Ada Madison Beer dengan Bittersweet. Number 1.

Herbs Art Chart for this week, teman Pro 2. Thank you so much buat kalian yang masih setia stay tune di sore hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 dengan request sebanyak-banyaknya melalui akun-akun media sosial Pro 2 RRI Sintang maupun aplikasi RRI Digital. Shout out to Kak Kiki dan Kak Ati selaku tim musik kita, dan Kiki juga harus pamit dulu dari ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Have a great weekend and see you next week.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
5: Sunday mornings were your favorite.

Terus di FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, teman Pro 2, selamat sore. Dan saatnya untuk sore ceria weekend barengan sama gue, Lana Krisandaru. Teman Pro 2 di sore hari ini menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta ya. Dan di sore hari ini, teman Pro 2, gue akan kembali ngobrol sama musisi dan juga pengusaha-pengusaha pastinya di music planner abis ini ya. Bareng sama Om Rio Nada Bumi. Nah, kira-kira keseruan apa yang bakal terjadi di sore hari ini, teman Pro 2, setelah tadi udah ditemenin sama David dan Edit di International Top 20 Jakarta dan juga National Top 20 Jakarta pastinya. Nah, kalau lo kira-kira mau absen di sore hari ini, boleh banget teman Pro 2, gue buka di 0811 800 105. Dan sambil menemani lo di sore hari ini, satu lagu dari Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati, karena sore hari ini kalian adalah penjaga hati gue. Here we go.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore hari ini. Di hari ini teman Pro 2 udah tahu ya, kalau jam 4 sore gue gak mungkin sendirian, karena sudah ditemani sama the one and only Om Rio Nada Bumi. Halo Om.
1: Halo, selamat sore Om.
0: Wede, gimana kabar Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa
1: dan
0: ya.
1: Dan gak enaknya, panas banget sih, melekat.
0: Macet juga gak sih hari ini?
1: Hari ini sih gue sih dari rumah enggak sih.
0: Oh enggak ya, aman ya. Tapi emang hari ini cukup apa ya, sumuk ya kalau bahasa
1: karena
0: orang Jawa ya.
1: Sumuk, betul.
0: Sumuk ya.
1: Macet tadi malam kan, bola menang kita.
0: Oh parah. Ya, bener. Asik. Tapi gue juga ngerasa kayaknya orang udah pada gajian kayaknya, oh makanya pada keluar hari
1: keluar
0: ini.
1: Betul,
0: iya
1: betul.
0: Gitu.
1: Makan bareng-bareng sama keluarga.
0: Bener. Lagi family time ya.
1: Family time.
0: Nah,
1: lu nggak family time sendirian aja?
0: Ya biasa lah.
1: Atau jomblo?
0: Biasa lah. Kalau hari ini nemenin teman Pro 2 dulu.
1: Iya ya.
0: Yoi. Nah, ngomongin tentang family ya.
1: Iya.
0: Family tuh biasanya kalau anak-anak reggae tuh juga suka sebagai family tuh nongkrong banget Om.
1: Setahu gua anak reggae ini family-nya kuat.
0: Kuat banget.
1: Ya,
0: kuat
1: dia
0: banget.
1: Lebih mementingkan family-nya dibandingkan lagunya itu sendiri.
0: Yo ma.
1: Ya, benar kan ya? Kita tanya man teman-teman.
0: Nah, sore hari ini kita kedatangan siapa nih Om Rio nih?
1: Ini gue bawa satu band, genrenya reggae.
0: Oke.
1: Okay. Nah kita ngobrol seputaran reggae dan ini menurut gue sih keren bandnya. Dan dia punya base camp di daerah Tangerang Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Dan hari ini gue bawa kesini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan serunya adalah biasanya reggae itu kan biasa di judul lagu itu ada khasnya kan?
0: Betul.
1: Nah, cuman ini lebih khas lagi nih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena judul lagunya kalau reggae kan bisa dikatakan gaya jogetnya kan khas ya,
0: khas banget, khas
1: tapi
0: banget.
1: Kalau di sini dia bikin judul Bulan Menari. Nah ini kan
0: gimana
1: cerita dengan lagu yang judulnya Bulan Menari?
0: Wede, oke boleh dong dikenalin nih. Ini kita kedatangan siapa sore hari ini kita di Pro 2 nih?
1: Kita kedatangan satu kelurahan. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ada 5 ya abang-abang di sini ya. Siapa aja dong, boleh di absen nih.
1: Oke, sebentar.
2: Halo, saya Ari dari The Fitris di vokal.
0: Oke, vokal. Terus siapa lagi?
3: Di sini gue sebagai basis di The Fitris dipanggil biasa Ruri, kalau enggak Ambon gitu.
0: Oh, oke, okay. Bang Ruri atau Bang Ambon ya. Oke, okay, Bang, boleh Bang, dari sebelah sini sekarang. Siapa nih?
4: Oh, saya Aldan, sebagai drummer di The Fitris.
0: Arden?
4: Alden.
0: Alden, oke Bang Alden. Terus siapa lagi nih?
5: Saya Wahyu, biasa dipanggil Awis.
0: Awis?
5: Iya, Awis.
0: Awis, oke. Okay.
5: Di gitar.
0: Oke, okay, Bang Awis di gitar. Terus Bang?
6: Kalau saya Ian, biasa dipanggil Ngai, main keyboard.
0: Oh, Ian dipanggilnya?
6: Ngai.
0: Kok bisa ngai sih?
6: Agak sulit.
0: Oh, kan juga nggak ada eng. Oh iya. Oh ngai. Boleh. Dan kita sudah kedatangan sore hari ini teman berdua The Fitter. Sepuk tangan dulu dong. Jadi kita kedatangan Om sore hari ini teman-teman The Fitters dan mereka
1: Fitris.
0: Punya
1: The Fitris.
0: Oh The Fitris.
1: Ya.
0: Fitris bukan Fitters ya?
1: Bukan.
0: Oke, okay, The Fitris lebih band dengan genre apa tadi Om?
6: Reggae.
0: Ya. Nah, kira-kira nih boleh enggak diceritain dulu dari awal mulanya The Fitris ini berdiri gitu, karena namanya lucu nih The Fitris. Ya. Kayak sinetron ya Cinta Fitris ya.
1: Hai.
0: Nah, boleh.
6: Ini sama dengan Nyonya Menir.
0: Iya.

0: Boleh siapa nih? Bang Ari atau siapa? Bang Ambon?
1: Bang Wahyu coba.
0: Bang Wahyu.
2: Kalau dari saya, band ini terbentuk dari tahun 2002.
3: Widih.
2: Dengan beberapa kali pergantian personel.
3: Gokil.
2: Sempat kita vakum juga, terus gabung lagi, bikin lagi sampai sekarang.
0: Widih. Ya.
4: Ini posisi paling terakhir nih.
0: Iya. Ya. Paling terakhir ini
2: format terakhir,
0: format terakhir nih.
4: Oke. Okay. Itu bubar semua terus ganti baru yang enggak ada sama sekali.
2: Kalau dibilang
0: kosongan ya.
2: Kosongan. Dibilang bubar sih enggak ya. Kita vakum, ya. Vakum sih ya karena kesibukan masing-masing ya. Ya, ya. Jadinya kita vakumin dulu deh.
0: Iya.
2: Terus kita ketemu lagi, ngumpul bareng lagi. 2023. 2000 berapa? 23 ya?
4: 23.
0: Oke, 2023.
2: Kita bangun lagi. Iya, habis pandemi.
0: Itu berarti selama kurang lebih hampir 20 tahun vakumnya, Bang ya?
2: Enggak.
0: Hampir ya?
2: Apa ya? 10 tahunan ya?
0: Oh, 10 tahun. Berarti 2011 ya?
2: Iya.
0: Oke. Itu adalah waktu yang sebenarnya buat band kan cukup lama buat vakum ya, Bang?
2: Sangat lama.
0: Waktu itu apa yang memutuskan vakum, Bang? Apakah kesibukan doang? Atau...
2: Lebih ke kesibukan sih ya?
0: Kesibukan aja ya?
5: Itu ya.
0: Apa itu?
5: Jadi sebelumnya format awalnya itu The Fitris... Yang lebih lama nih Ari sama Wahyu.
0: Ini seniornya nih. Oke. Seniornya nih. Oke.
5: Jadi istilahnya mereka udah jalan lama gitu kan, tiba-tiba ada musibah lah.
0: Oke.
5: Okay. Ari ini tadinya dulunya itu gitar.
2: Saya player gitar.
5: Player gitar.
0: Oke. Okay. Rhythm.
5: Oke. Okay. Harusnya ada almarhum.
2: Okay. Ada almarhum makanya.
5: Pas dia meninggal itu sempat vakum lah mereka.
0: Oke. Okay. Baru akhirnya Bang Ari menggantikan
2: posisinya.
0: Gitu. Ya. Tapi kenapa akhirnya dari Bang Ari? Apakah karena emang Bang Ari punya modal vokal juga nih? Makanya ya udah Ari aja deh gitu.
2: Sebenarnya sih dari teman-teman juga sih.
0: Oh gitu.
2: Kita udah pernah audisi ya, Al ya?
1: Iya, pernah audisi.
2: Berapa orang gitu, cuman kayaknya enggak sesuai ekspektasi kita gitu loh.
0: Standar tinggi ya.
1: Kebetulan kan almarhum itu kakaknya Ari.
0: Oh, langsung kakak kandung.
2: Ya, Jaling Gims biasanya
0: dipanggil. Oke.
1: Saya tuh cuma mikir gini, ini nyari susah-susah udah DNA-nya aja.
0: Iya. Karena biasanya segi suara enggak terlalu jauh tuh kalau adik kakak tuh.
2: Tipis-tipis.
0: Iya, benar. Oh, gitu. Nah, kalau The Fitri sendiri berarti udah berapa kali ngeluarin karya atau single atau album?
1: IP waktu itu.
0: Oh, IP.
2: IP ya.
0: IP itu tahun berapa tuh?
1: IP itu tahun 2023.
0: Oke.
1: Itu 5 lagu, cuman kita take down.
0: Oh, kenapa di take down tuh?
1: Karena waktu itu juga kan kebetulan almarhum. Kita pikir kan, diganti suaranya Ari nih, take down aja dulu deh.
0: Oh, gitu.
1: Kita rilis single baru.
0: Gitu. Berarti diremajakan ya lagunya.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Asik.
0: Remajaan aja
1: diremajain.
0: Iya. Biar tetap belia. Iya,
2: menolak tua.
0: Oke, berarti sebelumnya nih, kalau dari The Fitri sebenarnya kiblat musiknya kemana sih? Kalau Indonesia kan kita bisa ngomong kayak ada beberapa band reggae juga kayak Souljah dan lain-lain ya. Kalau The Fitris kiblatnya kemana?
2: Kita lebih ke Sublime sama 311 kali ya.
0: Oh,
2: lebih ke situ kayaknya.
0: Itu udah dengerin itu berarti dari sebelum tahun 2002 dong?
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Di saat era musik itu masih pop ya, masih pop banget ya di zaman itu ya.
2: Iya.
0: Alternatif ya?
2: Betul.
0: Oke. Dan akhirnya banyak ambil inspirasi dari situ ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Segi musiknya kita ngambil juga dari situ.
0: Berarti terakhir rilis EP.
1: Terakhir rilis itu ya EP
0: di tahun
1: 2023
0: itu terakhir. Oke. Nah, kalau buat abang-abang nih dari The Fitris, kalau di zaman sekarang lah, kita ngomongin reggae ya.
2: Iya.
0: Itu kan sebenarnya punya segmen yang niche banget gitu. Orang yang spesifik banget dengerin reggae. Mm-hmm. Kalau zaman dulu, zaman slang mungkin generasi biru itu banyak banget tuh fansnya kan.
2: Iya.
0: Nah, kalau di zaman sekarang nih, reggae, apakah sesusah itu atau masih seasik zaman dulu? Kayak tahun 90-an, 2000 awal gitu. Kalau dari Bang Ari gimana?
2: Kayaknya asikan
0: sekarang.
2: Dulu kali ya. Okay. Sekarang cuma kalau sekarang lebih dipermudah aja dengan teknologi.
0: Oke.
2: Okay. Dulu kan kita emang agak sulit ya buat rekaman aja tuh kayaknya gimana gitu kemarin.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang lebih sewa studio mahal, buat recording segala macam lah. sekarang lebih dipermudah. Kita di rumah aja bisa produksi.
0: Sedap. Iya sih. Dan kalau skena, gue nggak tahu nih. Gue pengen nanya jujur. Kalau dari skena reggae sekarang gimana trennya? Kalau dulu kan nongkrong banget gitu. Orang semua nongkrong di satu tempat yang sama gitu. Kalau sekarang skena reggae gimana sih?
2: Sekarang gua di mana-mana ada.
0: Oh gitu.
2: Sekarang bahkan udah
5: lebih banyak sih kayaknya ya.
0: Oh iya.
2: Komunitas banyak sekali. Komunitas
4: di reggae. Itu kayaknya enggak kelihatan dari sana. Padahal mereka tuh satu tahun itu bisa puluhan acara.
0: Oh.
2: Iya, betul.
4: Reggae mau apapun. Jadi ID-nya terbentuk.
0: Oh gitu.
2: Betul.
4: Kalau nonton itu ribuan yang nonton.
0: Oh iya.
4: Iya. Yeah. Sama yang pop.
0: Secara
4: marketing atau secara media memang dia batasannya komunitas. Seperti musik populer yang diangkat selalu kan.
0: Dia basicnya komunitas ya. Oke. Okay.
4: Kalau nonton kemarin terakhir gua nonton di Gading.
0: Boleh pakai mic.
4: Nonton di Gading Serpong, ramai banget kayak nonton
2: tujuan ya.
4: Iya.
0: Reggae ya.
4: Ramai, reggae full.
0: Oh, full reggae.
4: Full reggae.
0: Wah, gokil.
2: Pecah banget.
0: Wah, gila. Kebayang sih kayak apa ya?
4: Iya.
0: Di zaman sekarang kayak gitu.
4: Jadi secara komunitas, hari ini mereka bikin single ataupun album, udah pasti komunitasnya ada dan mereka udah pasti punya fans. Dalam arti tinggal bagaimana secara industri musik tadi ngomong di luar.
0: Okay.
4: Fans-fans yang kecil-kecil ini harus di-grab.
0: Oh, iya.
4: Enggak bisa ditebarin begitu aja.
0: Iya, karena mereka mencar ya jatuhnya. Iya.
4: Bukannya nggak punya komunitas, mereka punya.
0: Cuma masih terpecah nih.
4: Nah, tugasnya sekarang dengan ada digital, sosial media, lagu yang keluar nih misalnya ini, mereka ini harus segera bagaimana create something for the komunitasnya dia.
0: Sedap.
4: Balik lagi seperti kayak lama, Iwan Fals punya komunitas.
0: Betul.
4: Slang punya komunitas slankernya.
0: Sampai
4: hari ini puluhan tahun, mereka tetap build community-nya.
0: Iya, betul.
4: Jangan sampai mencar, hilang dan lain-lain.
0: Iya sih,
4: nah, sepakat. Nah, tugasnya band inilah harusnya sampai IP-nya, sampai dia udah nggak ada nanti, IP tetap ada.
0: Tetap ada.
4: Dan diurus dengan anak cucunya mereka.
0: Wih deh, sedap.
2: Setuju
0: ya?
2: Itu impian banget.
0: Oke, nanti kita juga bakal dengerin Om ya, kali lagunya The Fitris ini yang Bulan Menari.
4: Bulan Menari.
0: Oke, teman berdua, nanti kita bakal dengerin, jadi jangan kemana-mana. Nanti kita bakal masih ngobrol pastinya teman berdua sama The Fitris. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Ence Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Ence Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin Bulan Menarik dari The Fitri.
1: Sedap.
0: Asik ya, asik ya.
1: Joget malam hari pakai api unggun,
0: pakai api unggun. Di Buperta kali kalau api unggun.
1: Asik tuh. Tadi baju pramuka gitu ya. Pakai kambing guling.
0: Iya. Kayak persami. Kayak lagi persami ya. Tapi ya sih, ini lagu asik banget ya. Mungkin dari The Fitris boleh diceritain gak? Kenapa akhirnya lagu Bulan Menari ini kayak emang asiknya best time-nya didengerin pas lagi ngumpul gitu sama teman-teman. Boleh dari siapa nih? Bang Ari atau siapa nih?
2: Bapak Wahyu.
0: Baik, silakan Bapak Wahyu mungkin.
2: Mas Wahyu.
0: Mas Wahyu.
3: Kenapa?
1: Kenapa Bapak ya?
2: Udah Bapak-Bapak emang.
0: Boleh Bang Wahyu, silakan Bang.
3: Sebenarnya itu kan biasa apa sehari-hari lah nongkrong kita kan masih zamannya muda begadang.
0: Goy lah zamannya muda. Sekarang udah.
3: Sekarang masih muda.
0: Oh iya.
3: Cuman tua.
0: Iya. Kelihatan. Oh jadi emang ya ngebayanginnya pas lagi ngumpul-ngumpul ya.
3: Iya. Oh. Kita banyak gabut kan dulu masih pengangguran.
0: Iya.
3: Gitu. Jadi sering nongkrong sampai pagi, curhat, apalah, ngelakuin yang lebih ke kreatif sih sebenarnya. Bikin lagu
0: sampai pagi tuh.
3: Sampai tidur.
0: Iya. Kebalik ya jamnya. Jamnya kebalik ya.
2: Pola hidup terbalik.
3: Pengangguran. Musisi kan rata-rata gitu, seniman di studio. Baru rame malam
0: baru ada callingan tuh biasanya tuh ya. Oh gitu, jadi emang sebenarnya ngambil imajinasinya tuh dari waktu nongkrong zaman dulu ya. Okay, tapi dari lagu ini sebenarnya ini nggak sih ngebayanginnya kayak ya ini lagu buat anak sekarang nih yang masih nongkrong nih gitu.
3: Nah itu yang nggak kepikiran, maksudnya kalau visioner ya sampai kesini gitu, kayaknya waktu itu enggak sih nggak berpikir kayak gitu, yang ada oh ini lagu enak nih,
1: bikin aja
3: bisa relate sehari-hari gitu.
0: Oh jadi ya udah biar yang dengerin siapa deh gitu ya. Okay. Tapi kalau lagu ini ada dari The Fitris ada kesulitan nggak waktu ngetek atau waktu produksi gitu?
3: Gak ada sih,
1: lancar-lancar alhamdulillah.
0: Jago emang jago nih. Jago nih.
3: 10 tahun main lagu begini.
0: Iya.
2: Udah mateng dah pokoknya.
0: Sepele ini.
1: Ada pertanyaan nih dari gua nih. Kalau reggae itu sebenarnya liriknya itu lebih kemana sih? Kalau pop itu kan lebih ke cinta. Ya kan, atau putus hubungan dan lain-lain. Nah, setahu gua kalau gua dengar lirik reggae itu lebih ke kehidupan. Nah, itu benar atau enggak? Atau memang ada yang lain, coba bisa diterangin ya.
4: Sebenarnya
1: lebih apa? Lebih banyak apa gitu?
4: Kalau yang banyak yang gue denger ya malah sosial ya.
1: Oh sosial.
4: Lebih ke sosial sih.
1: Kritik sosial.
4: Kritik sosial kayak gitu-gitu deh.
1: Kalau lagi gitu om.
0: Oh iya.
4: Kehidupan. Kisah nyata atau apa gitu.
1: Atau ngumpul bareng kayak ini menari.
0: Kayak ini. Tapi boleh anak reggae jatuh cinta dong.
4: Oh boleh.
0: Boleh dong.
4: Sangat boleh.
0: Boleh kan? Ini
1: memang gak pernah jatuh cinta.
0: Iya.
4: Kayak nomenok lah itu.
0: Iya. Iya. Karena kalau kita lihat Bob Marley kan ya dia ada juga lagu-lagu cinta gak sih?
4: Ada.
0: Iya kan banyak kan?
4: Banyak.
0: Iya kayak No Woman No Cry itu yang paling legend kan. Jadi kayak anak reggae jatuh cinta juga boleh kan?
4: Oh boleh. Boleh. Ada sih.
0: Lebih terus ada gak lagu reggae cinta gitu?
4: Ada.
3: Single kedua tuh I Got Love.
0: Oh ini I got love
3: tuh. Oh ini cintang cinta tuh, tapi versi apa? Versi PD banget gitu.
0: Wah.
4: Versi gombal.
3: True story almarhum.
0: Oh almarhum. Oh jadi emang dituangin di lagu reggae.
4: Iya betul.
0: Asik. Tapi kalau dari lagu ini nih, lagu Bulan Menari setelah dirilis, feedbacknya ke The Fitris gimana sejauh ini? Oke, asik banget nih bang, gitu.
1: Gua banget nih,
0: gua lagi nongkrong.
4: Ya banyak sih yang kayak gitu.
0: Ada juga tuh.
4: Ada beberapa ngomong. Wah ini kisahnya gua banget nih bang.
0: Ya sih.
4: Gua banget nih.
0: Ini gua lagi pakai di perjusa persami nih bang gitu. Ada nggak ya?
4: Kalau itu nggak tahu deh ya.
0: Ada nggak yang gua lagi di Puperta nih bang. lagi pakai.
1: Pakai kacu.
0: Yeah. Iya.
4: Pakai tambang.
0: Iya, harusnya mungkin marketingnya selain ke anak reggae, ke anak pramuka om ya.
4: Bisa jadi.
0: Iya kan.
4: Iya.
0: Camping. Gue lagi masang pasak nih bang. Iya. Asik tuh harusnya tuh. Iya kan.
1: Anak gunung.
0: Anak gunung. Benar. Karena kan anak pramuka perlu lagu-lagu persahabatan kan?
4: Oh, iya.
0: Iya kan?
4: Oh,
0: perlu banget gitu. Boleh tuh, boleh. Marketing berikutnya ya. Boleh tuh.
3: Bisa. Sama
0: sih. Iya, kalau misalkan dari The Fitris tapi sejauh ini dari udah dengerin ke halayak, kira-kira tanggapan yang kalian dapat sesuai enggak dengan ekspektasi The Fitris waktu ngerilis Bulan Menari ini?
3: Sesuai.
0: Kayak semua bisa sing along bareng, bisa ya, joget bareng. Udah pernah dibawain live lagu ini?
4: Oh, sering.
0: Sering ya?
4: Sering.
0: Asik.
4: Terakhir kita main di
3: Malen acara
2: 17-an
4: ya. Asalnya Skuter Honor Group.
0: Oh.
4: Oke, yang kemarin tuh di mana? Gatsu Proto ya.
0: Di Gatsu. Kata Bang Wahyu 17-an kemarin.
4: 17-an.
2: Enggak.
4: Enggak, kita coba terakhir.
0: Sebelum itu 17-an. Oh, di bawah itu 17-an. Cocok juga tuh.
4: Ya ini semua berkat manajemen 71. Semua dia sangat kontribusi banget buat kita.
0: Oke. Dia ngasih banyak ini juga, bantuan juga ya.
4: Sangat.
0: Oke. Kalau The Fitris ada ini enggak? Ada fanbase-nya namanya gitu.
4: Nah, tuh.
0: Ada enggak? Ada. Bikin gitu.
4: Lagi dibikin, lagi proses.
0: Cinta Fitris gitu misalkan. Cinta Fitris ya kan bisa juga tuh.
4: Bisa.
0: Iya kan? Cinta Fitris.
3: Dulu ini apa lagi jokes gitu kan. Mau bikin apa nih kita buat fanbase? Trianti Fitrianto.
4: Jadi aneh.
0: Jadi laki itu.
4: Iya.
0: Tapi gue belum nanya, The Fitris itu nama dari mana sih sebenarnya?
4: Itu sih potongan.
0: Bentar, kita coba tanya Bang Ambon nih, kayaknya belum pengen ngomong dari Bang Ambon. Udah pakai headphone soalnya. Coba Bang Ambon, kayak The Fitris tuh datang dari mana namanya?
3: Yang saya tahu sih ya. Saya
0: dari mana coba?
3: Kalau Alex bilang sih waktu itu kenapa The Fitris gitu kan? Karena kalau kita cari di apa sih?
4: Google ya.
0: Di Google.
3: Itu pasti keluarnya paling pertama.
0: Oh.
3: Terus The Fitris, Fitrisnya itu ibaratnya kita tuh kembali ke fitrah.
0: Asik.
3: Oh, muslim. Ntar kayak muslimah.
4: Kembali ke fitri.
0: Kembali ke fitri, Bang.
3: Iya, gitu.
0: Wah, gila.
3: Tinggi semua dong. Oh, ya.
4: Harusnya sih gitu. Harusnya.
0: Lu juga baru tau, Om?
3: Baru tau.
0: Oh gitu, emang dari situ ya?
4: Iya.
0: Oh.
3: The fitrah artinya gitu ya.
0: Kembali suci.
4: Orang juga mengartikan juga Fitris.
0: Mm-mm.
4: Mohon sehat.
0: Ah, ada bisa. Bisa. Ya. Bisa pohon sehat ya. Pohon kelapa.
4: Pohon kelapa sehat.
0: Sehat.
4: Kelapa hijau.
0: Ya pramuka bener kan? Iya kan lo gue. Oh iya. Pramuka. Iya kan. Emang
3: depannya dia
0: tuh
3: ada koko.
0: Iya. Oh iya bener. Emang marketnya pramuka berarti. Fix ya. Pramuka. Persis. Iya. Dan jadi emang ternyata namanya dari situ, dari kembali ke fitrah.
3: Tapi nama ini bagus. Nah, ngomong-ngomong nama ya.
0: Nah.
3: Band gua dulu itu namanya Akar.
0: Akar.
3: Waktu zamannya raja keluar, Akar keluar, Om.
0: Oh.
3: Nah, raja jadi raja, akarnya tumbang. Doa lo bener. Oh,
0: iya. Akarnya dicabut. Dicabut.
3: Oh, jadi mau enggak pernah naik.
0: Oh, iya.
3: Jadi nama itu penting untuk sebuah band.
0: Iya,
4: betul.
0: Tapi ini mengilhami juga nggak kayak kalian nih The Fitris udah ya udahlah gue udah kembali ke fitrah gue lah, gue udah suci lagi nih gitu.
3: Kurang lebih sih sebenarnya itu kayak ini aja ya Pak, yang penting ada artinya dah gitu. Karena sebenarnya yang kita awal itu memang googling tuh.
0: Itu
3: saat paling pas kita googling tuh ada di pertama, terus pas diartikulasin tuh kita kayak senyum, jadi senang terus.
0: Oh, The Fitris ya.
4: Walaupun menderita.
0: Oh iya.
3: Jadi kan awalnya tuh Fitris,
0: mm-mm,
3: terus pakai THE, The Fitris,
0: mm-mm,
3: sampai sekarang udah lebih aneh lagi deh.
0: Pakai DE ya.
3: DE, FI, terus di belakangnya puan sehat deh paling enggak. Nanti pas ditanya ada artinya.
0: Yeah. Oh, jadi emang lu nyiapin untuk gua tanya kayak gini ya? Emang udah disiapin ya?
4: Udah prepare.
0: Iya, untung gua tanya.
3: Ada pengalaman juga gini, apalah artis sebuah nama.
0: Iya.
3: Kayak Kodak kan gitu ya?
0: Iya benar.
3: Artinya apa gitu?
0: Kodak nggak ada artinya, cuma dia suka huruf K-nya aja katanya kan. Yeah. Oh, The Fitris kayak gitu nih. Oh.
3: Mungkin orang senyum nih gitu. Idris gitu.
0: Aneh banget ya. Aneh banget sebenarnya. Tapi oke lah, oke lah. Kan Regi bebas ya.
4: Bebas.
0: Regi bebas. Iya benar. Oke, teman Produ ini buat lo yang masih mau nanya sama The Fitris, boleh banget ya gue buka sore hari ini di 0811-101-05. Kalau lo mau nanya hal-hal yang aneh juga boleh tentang The Fitris. Ya. Berhubung mereka juga kayaknya enggak suka hal-hal biasa ya. Ya. Kayak terlalu mainstream juga enggak suka ya. Out of the box banget. Oke, teman Produ gue masih buka di WhatsApp ya.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, gak kerasa banget kita udah masih bersama dengan The Fitris ya, tadi Om ya. Kita masih bersama The Fitris. Dan ini lagu ini Bulan Menari udah bisa didengerin di seluruh streaming platform ya.
1: Seluruh streaming platform. Dan kebetulan lagu ini kan ada di distributornya.
0: Oke.
1: Jadi kerjasamanya, batasannya sekarang masih untuk distribusi. Dan belum masuk ke ranah-ranah lain.
0: Lo berarti Nada Bumi selaku distributor.
1: Distributornya untuk lagu ini. Dan kebetulan produsernya di Fitris itu kan juga temen. Dan kita sama-sama label, sering kalau kontribusi dan juga kolaborasi.
0: Oh, berarti lo yang bagian ini ya, apa ngestrikain CD gitu ya, biar didistribusiin gitu kan. Kayak zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Cuma virtual semua sekarang. Diawang-awang semua.
0: Oke, berarti ini juga udah bisa didengerin di Nada Bumi juga ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau di The Fitrisnya ada ini nggak? Ada video klip atau visualizer nanti rencana ke depan?
2: Oh, rencana sih ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Jadi apa nih?
2: Nanti tuh dari manajemen ya? Dari label kita, 71 yang proses.
0: Oke, jadi rencana bakal ada MV, video klip?
2: Iya.
0: Oke.
3: Di Eropa.
2: Pengennya.
3: Kan boleh dong.
0: Yoi, belum bisa di-spill ya.
3: Kan biar gua ngomong Eropa, produsernya denger kan.
2: Amin. Diaminin aja dulu ya kan.
0: Tapi buat The Fitris ada yang mau disampaikan mungkin buat pendengar dan juga teman produser seluruh Jakarta nih hari ini, mungkin dari The Fitris pengen bilang apa nih ke teman-teman?
2: Ya, pengen bilangnya semoga karya kita bisa diterima.
0: Amin.
2: Di musik industri musik Indonesia.
0: Amin. Oke. Pokoknya thank you banget The Fitris, sukses terus ya buat project-projectnya ke depannya.
2: Terima kasih Pro 2.
0: Thank you banget. Dan juga jangan lupa untuk tetap didengerin lagu The Fitris Bulan Menari ya.
2: Yoi dong.
0: Di-subscribe dan juga dipantengin terus. Instagram, ada Instagram?
2: Ada.
0: Apa?
2: The Fitris aja.
0: Oke deh. Cari The Fitris official.
2: Official ya.
0: TikTok, ada TikTok?
2: Juga ada juga ya.
0: Nah, TikTok dicari juga tuh. Sering live.
3: Dengar
0: dong. Apa? Ada official ya. Benar. Ini orang mau nyari juga bingung nih. Kayak gua nyari yang official apa enggak nih?
2: Yang official aja. Kan enggak pada bingung.
3: Kesalahannya ada di mana? Di hostnya.
0: Iya. Emang harus ngobrol kayak Ben ini. Sering ngobrol harusnya ya.
3: Kesalahan yang kita dengar.
0: Iya. Banyak ya. Padahal jarak mereka cuma beberapa meter ini. Enggak jauh-jauh banget ya. Iya. 117-an.
2: Ini sebenarnya kayaknya kurang ngopi.
0: Oke, kalau gitu sukses terus ya The Fitris ya.
2: Terima kasih.
0: Thank you banget udah mampir. Dan teman Pro 2, habis ini bakal tetap dilanjutin sama gue sampai nanti jam 7 malam. So, jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

teman-teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oh, kita memprodua. Kita di sore ceria, ya, barengan sama Tias nih di sini yang akan temani kamu hingga jalan pukul 20 waktu Indonesia Barat. So, teman produa di sore ceria kali ini gimana nih kabarnya nih? Semoga aja kita semua di weekend ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga juga apapun yang kita kerjakan hari ini membawa keberkahan nih teman produa. So, teman produa, kalau kita lihat keluar rumah nih ya, atau mungkin di antara kamu ada yang lagi di luar rumah, kita lihat kondisi cuacanya ini kelihatannya mendung ya teman produa. Kayak tanda-tandanya mau hujan gitu. Tapi memang sih kalau aku cek di perakiraan cuaca BMKG ini ya, mostly di Sintang ini memang perakiraannya akan terjadi hujan petir nih di kisaran 24 hingga 25 derajat Celcius. Dan untuk kondisi lalu lintasnya sendiri ya teman Pro 2 di Jalan Yosef Ngurai Sintang ini, kalau aku lihat dari dalam studio RRI Pro 2 ya, di sini kelihatannya di Jalan Baning tuh cukup ramai dan lancar juga ya teman Pro 2. Dan aku juga mau ingatkan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan selama berkendara ya, dan juga jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin beraktivitas keluar rumah gitu ya, karena ini malam minggu ya kan, jangan lupa untuk persiapkan mantel atau jas hujannya ya teman Pro 2 jika kamu ingin berpergian keluar menggunakan sepeda motor nih. Dan untuk kamu yang menggunakan mobil, jangan lupa juga untuk membawa payung ya jika ketika nantinya mau turun gitu ke suatu tempat gitu ya, dari mobil ke tempat tujuan kamu gitu. Jadi teman Pro 2 di sore ceria kali ini, walaupun mendung-mendung kayak gini gak apa-apa ya, kita nanti akan temani kamu dengan lagu-lagu yang tentunya untuk menemani sore kamu nih ya, biar sorenya juga tetap ceria walaupun cuacanya lagi mendung kayak gini nih teman Pro 2. Bersyukur ya, karena beberapa hari belakangan kemarin kita belum ada hujan ya, sempat sekali juga beberapa hari lalu kita diguyur hujan di Sintang ini, alhamdulillah ya. Dan semoga juga untuk kabut asapnya ini cepat mereda nih teman Pro 2. So teman Pro 2, aku mau informasikan juga untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan di pukul 17:32 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya akan hadir lagu religi islami ke ruang dengar kamu.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

0: tepat sudah pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah, kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Produa, kita masih di sore ceria ya di hari ini. Sebelumnya aku mengucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kamu yang menjalankannya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Tetap jaga keselamatan selama berkendara. Jangan lupa untuk patuhi juga rambu-rambu lalu lintasnya. So, teman Produa, kita udah masuk di kultur kita nih ya, segmennya. Dan di sini kita mau bahas tentang legenda Putri Satarina yang cantik jelita dan baik hati. Ini cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Dikutip dari buku cerita rakyat Buton dan Muna di Sulawesi Tenggara, diceritakan pada zaman dahulu itu, hiduplah sebuah keluarga kecil di sebuah negeri. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan juga satu orang putri. Nah, putri tersebut bernama Satarina. Putri Satarina ini memiliki wajah yang cantik rupawan nih teman Produa. Dan gak cuman itu, Putri Satarina juga memiliki kepribadian yang baik hati. Tidak heran nih ya, banyak orang yang suka dan menyayangi Putri Satarina. Beberapa tahun kemudian, sebuah kemalangan menimpa keluarga tersebut dan sang ibu mesti berpulang terlebih dahulu dan meninggal dunia. Kini hanya tinggal Putri Satarina bersama sang ayah, karena sejak kematian ibunya, perasaan sedih terus menyelimuti keluarga tersebut. Suasana ini ternyata menggerakkan hati sang ayah ya. Dia tidak ingin anaknya tumbuh besar tanpa asuhan seorang ibu nih. Akhirnya sang ayah meminta izin menikah kembali. Dan sang ayah kemudian menikah dan membawa keluarga barunya untuk tinggal bersama nih teman Produa.

Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang Putri Satarina yang cantik jelita dan baik hati, cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. So tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku masih.
1: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Kita Mambro 2, kita masih di kultur kita ya. Dan kita masih bahas tentang Putri Satarina yang cantik jelita dan baik hati nih. Cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara ya, teman Mambro 2. So, melanjutkan cerita yang tadi ya, di sini Satarina sudah memiliki keluarga dan lengkap dengan kelahiran anak pertama mereka. Tapi di situasi ini ya, ternyata membuat ibu tiri Putri Satarina ini iri nih, teman Pro 2. Dia juga ingin Putri Katarina, anaknya ini, merasakan hal yang sama. Akhirnya dia menyusun siasat untuk mencelakai Putri Satarina. Pada suatu sore ya, sang ibu tiri mengajak Putri Satarina mandi di sungai. Saat sedang asik mandi, Putri Satarina tiba-tiba ditenggelamkan oleh ibu tirinya nih. Hingga akhirnya Putri Satarina menemui ajalnya di sana. Jadi setelah itu ibu tiri ini kembali ke rumah. Dia pun menyuruh Putri Katarina masuk ke kamar dan menyamar sebagai Putri Satarina. Dan pada saat suami Putri Satarina itu pulang, dia langsung menuju ke kamar nih, teman Pro 2. Di sana tiba-tiba Putri Katarina yang menyamar itu langsung memeluknya. Dalam situasi kamar yang gelap, sang suami tentu aja nggak tahu nih jika orang yang memeluknya itu bukanlah Putri Satarina. Jadi ketika hendak membuka jendela, Putri Katarina mencegahnya dan berkata tidak ingin terkena cahaya. Sejak saat itu Putri Katarina tidak pernah memperlihatkan wajahnya, dan jika keluar kamar dia selalu menggunakan penutup wajah dan hanya memperlihatkan matanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, teman Pro 2, kelanjutan dari kisah Putri Satarina yang cantik jelita dan baik hati ini, cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krabs atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oh, kita mau bro, kita melanjutkan cerita yang tadi ya, legenda Putri Satarina yang cantik jelita dan baik hati, cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Jadi kita kembali ke sungai nih ya teman pro 2. Jadi ternyata jasad Putri Satarina ini ditemukan oleh 7 orang bidadari yang sedang mandi nih di sana. Jadi jasad Putri Satarina kemudian diangkat ke kayangan dan diberi air kehidupan. Putri Satarina pun kembali hidup dan menjelma menjadi seorang bidadari. Dia pun memiliki sepasang sayap di pundaknya. Setiap hari, Putri Satarina bersama 7 bidadari itu turun ke bumi untuk mandi di sungai nih Taman Pro 2. Selama itu pula, Putri Satarina selalu izin untuk pulang dan juga menyusui anaknya. Hal ini dilakukannya setiap hari ya. Ternyata gerak-gerik Putri Satarina ini diketahui oleh para tetangga. Kehadiran Putri Satarina pun disampaikan pada sang suami. Pada awalnya sang suami bingung dengan apa yang terjadi. Hingga akhirnya suami Putri Satarina ini memutuskan untuk bersembunyi di dalam kamar. Saat Putri Satarina datang untuk menyusui anaknya, sang suami langsung muncul dan memastikan keberadaannya. Ternyata nih teman bro 2, yang ada di hadapannya ini benar-benar Putri Satarina. Melihat kemunculan sang suami, Putri Satarina pun menceritakan semua yang sudah dia alami. Akhirnya sang suami sadar apa yang sudah terjadi. Dia pun murka nih dan mengusir ibu tiri serta Putri Katarina dari sana. Sejak saat itu Putri Satarina kembali tinggal bersama sang suami. Keluarga kecil tersebut akhirnya kembali menemukan kebahagiaan mereka.

Jadi pesan yang bisa dipetik dari cerita ini ya teman Pro 2 itu tadi, kalau misalkan kita masih menjadi orang dengan pribadi yang baik gitu kan, dan itu pasti akan kembali ke jalan kebenaran lagi nih teman Pro 2, dan semua kebohongan juga akan terungkap ya. Oke teman Pro 2, itu tadi legenda Putri Saterina yang cantik jelita dan juga baik hati, cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Ini infonya dikutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. So nantinya teman Pro 2 akan hadir 3 info terkini karena dengar kamu di info Pro 2 sore ceria ya, edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026 nih ya teman Pro 2, tanggalnya bagus. Sebelum kita masuki musik live chat lokal ya teman Pro 2, yang akan hadir nantinya di pukul 19 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

sih kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: Info Pro 2.
1: Sebelum 7 FM teman terbaik kamu ya teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan dan juga kebudayaan ya. Pada era 1970-an, musik populer Indonesia sedang ramai dengan berbagai pengaruh dari luar negeri. Rock, pop, dan musik dansa barat menjadi bagian dari keseharian anak muda. Di tengah situasi tersebut ya, muncul sebuah proyek musik yang justru memilih jalan berbeda dengan mengambil musik barat lalu menikahkannya dengan gamelan Bali. Kemudian membungkusnya dengan lirik tentang budaya, identitas, dan juga keresahan sosial. Nah, teman Pro 2, proyek itu adalah Guru Gipsy. Nah, Guru Gipsy ini merupakan kolaborasi antara seniman Guru Soekarno Putra dengan kelompok musik Gipsy yang beranggotakan Kinan Nasution, Krisya, Roni Harahap, Oding Nasution, dan Abadi Susman. Mereka menghasilkan satu-satunya album bertajuk Guru Gipsy yang juga dikenal dengan subjudul Kesepakatan Dalam Kepekatan.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Nama Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra berdiri kukuh sebagai jembatan yang menghubungkan dua dunia, romantisme sejarah bangsa dan kemegahan seni pertunjukan Nusantara. Lahir di Jakarta pada 13 Januari 1953, putra bungsu dari pasangan proklamator RI Soekarno dan Fatmawati ini tumbuh dalam lingkungan yang syarat akan pusaran estetika, nilai kebangsaan dan juga kebudayaan yang kuat. Ketika sebagian besar saudaranya melangkah mantap di panggung politik praktis sejak awal, Guru memilih jalur untuk merawat Indonesia melalui ketukan nada, gerak tari, dan juga untaian bait lagu. Guru ini bukan sekedar pewaris nama besar Trah Soekarno, ia membuktikan dirinya sebagai seorang maestro yang mampu keluar dari bayang-bayang besar sejarah keluarganya.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Cristiano Ronaldo dipastikan menjadi kapten timnas Argentina setelah Lionel Messi pensiun dari sepak bola internasional. Keputusan tersebut dikonfirmasi oleh pelatih La Albiceleste, Lionel Scaloni, yang menyebut bek berusia 28 tahun itu akan meneruskan peran Messi. Dan Argentina akan menjalani rangkaian laga persahabatan melawan Bolivia, Burkina Faso, dan Benin. Menurutnya, Romero merupakan pilihan yang tepat meski Argentina memiliki sejumlah pemain lain yang juga berpengalaman mengenakan ban kapten.
0: Info Pro 2.
1: Oke, okay, well, teman Pro 2 itu tadi 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 sore ceria edisi 26 September 2026 di hari Sabtu ini. Dan ya teman Pro 2, nantinya kita akan ikuti untuk Music Live Chat lokal ya bersama Pro 2 RRI Sintang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
4: Music performance, fun talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music.

0: YouTube pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina.
1: Dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, gak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat semuanya ya.
2: Sehat ya.
0: Oke. Nah, Big Boy. Namanya ya. Big Boy, boleh tahu enggak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah, jadi nama the band kita Big Boy ini berawal dari kita ini sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming, lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay. Ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Kepsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Nah, kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Nah. Oke, ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang...
3: Band yang besar mungkin.
2: Band itu. Yang besar ya. Atau apa menjadi band... sosok yang besar nantinya.
0: Oke, luar biasa sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa Amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke Ki, kamu penasaran gak sih sama
1: iya, personil ini? Kita belum kenalan ya, kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Mulai. Dari vokalis ya, dulu dari deh.
2: Vokalis vokal. Dulu. Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal, Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Okay, selain vokalis, ada di sebelahnya ada keyboard. Ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
4: Halo. Perkenalkan, nama saya Yoel. Biasa dipanggil L. Saya posisinya di keyboard.
0: Oke. Okay, ada di keyboard ya Bang L panggilannya.
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh. Namanya siapa?
5: Drummer keren. Oke, okay, nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke, nah ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di ya, sini.
2: Senior.
0: Oke, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
6: Halo, aku Rido.
0: Rido okay, posisinya Rido. Bawain
6: sebagai
0: apa?
6: Gitar.
0: Oh, oh gitaris,
1: gitarisnya ya.
0: Ya. Oke, nah kita lanjut lagi di boleh, sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan nggak untuk Rido ini?
0: Boleh.
2: Jadi Rido ini. Dia kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang
0: betul.
2: Ya.
0: Jadi
2: dia ini bukan edisional kita tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay. Ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
7: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
8: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm, ada juga Bang Cici.
0: Official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Oke, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga, dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya nanti penampilan ya, betul, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak, di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band, itu tuh di 2024. Nah, tapi kita sering ngejek jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini Kak.
0: Oh gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Ki?
1: Tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini bandnya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah, sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih, saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya. Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya, kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke. Tapi emang keren ya, kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin, ini kan lagu tentang pacaran, itu ya, gitu beda ya, agama beda ya. Agama. Ada nggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu, jadi kita

0: sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
1: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran setelah ini nanti ada enggak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
2: Udah enggak ada sih, cuman di pembuka.
1: Berarti di pembuka aja ya. Oke deh. Selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
2: Nah, ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya, Mbak. Tapi kita lebih, biasanya oh enak nih untuk lagu ini nih kita kulik, kita ulik bareng. Nah, sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan. Karena Bang Ridwan ini arah musik dia tuh ke Andra, arahnya Bang Ridwan ini apa namanya kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
1: Gitu.
2: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
1: Oke, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Oke deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya. Bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy. Yang akan membawakan lagu
3: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi penampilannya.
1: Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya.
0: Iya.
1: Nah, itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini untuk genrenya? Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh Kak jawab?
1: Oke, okay, Rido ya, silahkan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih Kak. Tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya Dimasif gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
1: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain misalnya Bang Ridon suka ini, terus Rido suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau udah di band mau gak mau harus jadi satu persepsi ya Kak, satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami arrangement ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Masif gitu. Terus Rido sukanya arrangement dari band lain. Nah misalnya kalau misalnya band kami setuju, ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Masif tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
1: Oke, luar biasa banget ya. Dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
0: Iya, benar
1: bagi semua
0: banget
1: personil band Big Boy ini.
0: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
1: Oke, siapa nih yang mau jawab?
4: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Diwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, okay. Sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023, berawal dari bandnya namanya FM Band, dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal. Kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Rido. Nah, sehingga dimulai lagi lah yang namanya grup band di area di Sintang ini, dan diberikan saran oleh Pak Kepsta itu diberi nama baru karena personilnya juga ada yang baru, diberi nama The Big Boy seperti itu.
1: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023.
0: Ya.
1: Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai shift juga gitu ya? Susah nggak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
4: Oke, sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh sepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita ngejem yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Rido dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa gak datang? Kalau bisa datang kita ngejain gitu, seperti itu.
1: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
0: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
1: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, Kalau latihan nih, ada nggak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
5: Yang paling susah? Rido.
1: Rido.
5: Rido.
0: Kenapa Wah, nih, dong, Bang kenapa Rido?
2: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi.
5: Rido nih dia juga penyiar soalnya.
1: Oke, jadi agak-agak susah ya mencocokkan.
5: Terus dia juga di luar kan dia juga ada job di luar juga kan.
1: Oke, luar biasa Rido.
2: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
5: Iya.
2: Baru ngeband.
1: Keren.
2: Benar. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan Bang?
5: Enggak.
1: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini, lagu Apa Salahku dari
5: The Massive.
1: The Massive.
5: Yeah.
1: Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
5: Ini tuh ceritanya teman kita si Zaki. Jadi dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia gitu. Senang dengar lagu ini dan Bang boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan. Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
1: Oke, mewakili Zaki ya.
5: Mewakili perasaannya teman saya.
2: Makanya nanti bisa dilihat ya Bang ya mata Zaki itu berbinar kalau
5: misalnya nyanyikan lagu itu. Iya, kalau nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Zaki yang di Untan, teknik Untan.
1: Waduh.
5: Itu tuh ya.
1: Ternyata sedalam ini ya tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu Ki, langsung aja ya Ki ya.
0: Langsung aja kali ya kita saksikan penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: Pemirsa RRI Net, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih. Pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke. Yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truism atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Iya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
3: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Bidih. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
3: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Ya. Oke.
3: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, ya. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Iya. Kemungkinan okay. Sih kita bikin mungkin nanti kita mau kumpul dulu. Mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke gas gitu. Benar gak?
2: Benar gak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
2: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Ridho ya. Belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya. Jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
2: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Ridho kan udah punya ada berapa? Satu album kan? Satu album.
0: Okay.
2: Zaki juga udah, cuman dia belum rilis ya.
0: Oke, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya?
2: Semoga.
0: Oke.
3: Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah, cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
0: Mungkin ada yang lain mau jawab, boleh? Bang Roni.
4: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, mengatakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya. Ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
0: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya?
3: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
0: Oke, nah aku penasaran nih setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
3: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya, dengan judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12. Putwi Iklan nih. Wah.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia penampilan Big Boy.

0: Rinet, kita udah saksikan penampilan lainnya ya dari Big Boy Band ya. Ada dari lagu Natural nih dari The Massive dan juga Putri Iklan dari ST12. Keren banget ya Kak Sabina.
1: Betul banget, dan dua lagu ini kayaknya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya The Massive, ada, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya?
2: 2009an kayaknya ya. 2009 atau 2011 gitu ya.
1: Oke, dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan, jadi kita coba ulik juga.
1: Oke, nah gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki, tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy nih kedepannya seperti apa? Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
2: Bang Roni.
3: Oke. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
1: Wow. Amin. Luar biasa. Amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya? Silakan.
2: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
1: Amin.
2: Cita-citanya ya. Semoga hanya seperti itu.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan, Bang?
4: Jadi saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
1: Wow. Okay. Siap ya, mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu. Amin. Ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: lagu album ya. Kita tunggu aja kita ya tunggu pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, nggak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, baik Kiki. Kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina,
1: aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

97.7 Prodo FM, teman terbaik kamu di Prodo 2. Selamat malam teman Prodo 2. Gimana kondisinya hari ini? Sehat ya? Sehat dong. Jangan sakit-sakit teman-teman ya. Pagi bukan Rudy yang tugas, siang bukan Rudy, malam nih. Yang nanyain Rudy kemarin, mana tau dan nanyain kan. Kalau enggak ada ya udah deh ya. Aku nyapain kamu di Prodo 2 malam hari ini ya. Yes. Rudy di Prodo 2 ada. Ada Bang Noel di Prodo 2. Widih, ya lagi main game ada. Ada Bang Abang Teddy di Prodo 2 juga. Biar agak rame gitu ya, ada Bang Dika, ada Bang Dibio. Jadi malam minggu ini teman-teman kamu di Prodo 2, malam ini pukul 20 hingga pukul 24 dengan berbagai segmen menarik tentunya akan hadir teman-teman kamu di Prodo 2. Kita kasih kamu lagu dari miliknya Kaleido Charman. Ya, ini lagu yang kita bakal puterin buat kamu. Secara ini lagu yang masuk di program akselerasi ya, akselerasi kreatif musik gitu ya. Nah, jadi oh iya ada Kak Asri juga malam minggu ini ya. Laju Kak Asri. Ngapain sih? Biar rame aja gitu kan teman ya, malam minggu gitu kan. Gak mungkin kan, gak mungkin Rudy sendirian kan mengudara teman kamu. Jadi biar rame, kalau di Pro 1 ada Kak Asri, nah di Pro 2 ada Rudy gitu kan, dan teman-teman CS kita yang bertugas malam ini. Nah, balik lagi ada lagu dari Kaleido yang judulnya itu, terus yang nyanyiinnya Datu Kasman gitu ya. Kaleido judul lagunya, Datu Kasman yang nyanyiinnya. Jadi lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili, yaitu Kaleido. Makanan khas ini merupakan sup tulang sum-sum sapi yang dimakan dengan ubi ataupun jagung. Jadi Kaleido ini sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu, meskipun akronim Kaleido diartikan kaki lembu Donggala gitu ya teman-teman ya. Jadi ini lagu bakal kita kasihkan buat kamu di Pro 2 di segmen akselerasi kreatif musik. Tetap di Pro 2. Setelah itu ada segmen feature menarik di malam minggu ini, kita akan hadirkan nanti ya setelah lagu berjudul Kaleido. Tetap di Pro 2.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: Jaya, sebuah rahasia kesehatan tersembunyi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Tanaman ini telah dikenal secara tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan dan seiring berjalannya waktu, khasiatnya semakin terbukti. Menurut Halodoc, bawang Dayak yang memiliki nama ilmiah Eleutherin bulbosa tumbuh subur di hutan-hutan Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat Indonesia. Tanaman herbal ini bukan hanya sekedar tanaman biasa, melainkan merupakan penyedia berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Di antaranya adalah untuk menurunkan tekanan darah, mencegah infeksi bakteri, mencegah diabetes, melawan radikal bebas, meningkatkan kesehatan tulang, dan mempertahankan kadar kolesterol normal. Umbi bawang Dayak yang berwarna merah mengandung beragam senyawa kimia yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, seperti alkaloid, steroid, glikosida, flavonoid, fenolik, tanin, dan saponin. Mari kita tanya kepada generasi Z, apakah mereka tahu dan mengetahui bawang Dayak?
1: Kamu tahu nggak sih bawang Dayak itu apa?
2: Bawang Dayak ya, belum tahu sih Kak, jadi belum pernah dengar juga.
3: Kalau saya tahu Kak apa itu bawang Dayak, kebetulan di kampung itu kan banyak orang tanam bawang Dayak dan orang tua juga ada tanam. Dan biasanya tuh bawang Dayak itu

0: digunakan untuk obat-obatan.
1: Bawang Dayak yang merupakan semak berumpun yang tingginya sekitar 50 cm, tanaman ini menyukai tempat yang terbuka dan tanah yang kaya akan humus yang cukup lembab. Bawang Dayak sebenarnya adalah tanaman liar yang tumbuh di hutan pada ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Mereka bisa beradaptasi pada berbagai jenis iklim serta mudah untuk dibudidayakan. Waktu tanam dan juga panen tumbuhan ini sangat dapat kita lakukan dalam periode yang singkat. Secara morfologi atau ciri fisiknya, bawang Dayak berbeda dengan jenis bawang lainnya. Bentuk bawang Dayak bisa dilihat dari segi umbi, daun, akar, dan bunga. Yang pertama, umbi. Bentuk umbi bawang Dayak berlapis-lapis hampir sama dengan bawang merah. Setiap lapisan memiliki ketebalan yang tidak sama. Bawang Dayak juga menimbulkan aroma pedih di mata dan baunya lebih netral. Yang kedua, daunnya. Daun bawang Dayak seperti daun yang dimiliki rumput ilalang. Terdapat garis-garis searah bentuk tulang daun. Daunnya mirip tanaman palem yang bentuknya bagaikan pita dengan kisaran panjang antara 15 sampai 20 cm dan lebar 3 sampai 5 cm. Yang ketiga, ada akar. Akar bawang Dayak berbentuk serabut. Akar memiliki arah pertumbuhan melingkar serta memiliki pertumbuhan yang cukup cepat, yakni 45 hari saja. Lalu ada bunga. Bunga yang dimiliki bawang Dayak mirip dengan anggrek tanah. Warna bunganya putih, kecil, dengan dilengkapi 5 kelopak yang berukuran sama. Nah, jadi melihat ciri fisik bawang Dayak yang berbeda dengan bawang putih dan bawang merah, tentu akan sangat mudah untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Yang menarik, bawang Dayak atau yang dikenal sebagai bawang lemba oleh masyarakat Dayak dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat dan minuman menyegarkan. Kami mencoba mengunjungi Suster Maria Suriti, Kepala SMK Swasta Kartini Sintang, yang menjadi salah satu inovator dalam mempopulerkan penggunaan bawang Dayak dalam kreasi kuliner. Beliau memperkenalkan berbagai varian makanan ringan dan juga minuman seperti stik bawang Dayak, teh bawang Dayak, dan sirup bawang Dayak.
2: Bawang Dayak sebenarnya paling gampang ditanam, kemudian lagi karena kita di sini juga di SMK Kartini ada toga dan kita tanam sendiri lalu olah sendiri. Kemudian pengolahannya bukan hanya satu macam tetapi bisa untuk beberapa. Misal untuk stik bawang Dayak, lalu untuk teh bawang Dayak juga ada. Kemudian lagi sirup bawang Dayak. Dan sirup bawang Dayak ini cukup bermanfaat untuk kesehatan. Terutama kami di sini biasanya kami gunakan untuk minuman herbal begitu.
1: Suster Maria mengatakan dalam proses pembuatannya, bawang Dayak dibersihkan, diiris tipis-tipis, lalu dimasak dengan gula pasir, daun pandan, kayu manis, dan cengkeh. Setelah direbus hingga mendidih, larutan kemudian disaring. Proses pengolahan ini memakan waktu sekitar 1 jam.
2: Lalu untuk pengolahannya paling gampang, dibersihkan dulu bawang Dayaknya, kemudian dipotong tipis-tipis, lalu dimasak bersama dengan gula, daun pandan, kemudian kayu manis dan cengkeh. Dimasak sampai mendidih, kemudian disaring. Pengolahannya paling singkat, 1 jam jadi gak.
1: Suster Maria juga menekankan bahwa rasa alami bawang Dayak cenderung pahit dan kurang enak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk mengolah sirup bawang Dayak agar memiliki rasa yang lebih enak dan menarik. Sirup ini dapat disajikan baik dingin maupun panas menyesuaikan selera masing-masing.
2: Untuk rasa, dari rasa bawang Dayak yang agak bagaimana begitu kan rasa kelat-kelat, rasa ya sebenarnya tidak enak lah untuk dikonsumsi. Maka karena dari rasanya kurang enak itu maka dicarilah inovasi baru ke sirupnya sehingga rasanya sudah lebih bagus. Anak-anak juga berminat. Nah, untuk penyajiannya bisa dalam bentuk dingin, bisa juga hangat-hangat, kemudian panas juga bisa. Atau ditambah es juga lebih baik.
1: Kedepannya, Suster Maria Suriti mengatakan sekolah berencana untuk bekerja sama dengan petani lokal dalam penanaman bawang dayak. Dan ia pun menyampaikan harapannya.
2: Untuk pemasarannya kita masih dalam skala di dalam Denlu, di dalam sekolah ini. Memang kita punya keinginan, punya cita-cita nanti akan berkolaborasi dengan pihak luar. Contohnya dari kemarin Gemilang. Untuk penanamannya, karena kita hanya memanfaatkan pekarangan yang ada, itu juga kolaborasi dengan petani di yang berladang begitu. Dan mereka siap untuk berkolaborasi juga menyiapkan bawang dayaknya. Harapannya supaya memang generasi muda juga bukan hanya tahu tanaman itu, tetapi mereka juga mau mengkonsumsinya. Kemudian mereka juga diharapkan mencintai makanan lokal begitu.
1: Bawang dayak memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat suku Dayak. Tidak hanya sebagai tumbuhan biasa di hutan Kalimantan, tetapi juga sebagai sumber obat tradisional yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Khasiat bawang dayak semakin terungkap seiring berjalannya waktu, dan tanaman ini memiliki beragam manfaat kesehatan bagi tubuh manusia, didukung oleh kandungan senyawa kimia yang berlimpah dalam umbinya. Inovasi kuliner dari bawang dayak seperti stik bawang dayak, teh bawang dayak, dan sirup bawang dayak menunjukkan potensi besar tanaman ini dalam dunia kuliner, terutama dalam menciptakan makanan ringan dan minuman sehat. Sirup bawang dayak yang terbukti memiliki manfaat kesehatan signifikan menjadi salah satu contoh penggunaan kreatif tanaman ini. Melalui upaya inovatif seperti kolaborasi dengan pihak luar dan peningkatan rasanya melalui inovasi pada sirup, diharapkan bawang dayak dapat semakin diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat luas, termasuk generasi mendatang. Keterlibatan petani lokal dalam penanaman bawang dayak juga memperkuat harapan akan pengenalan dan pemanfaatan tanaman lokal ini untuk kesehatan dan kelezatan kuliner di masa yang akan datang. Saya Sabina, mewakili tim kerabat kerja RRI Sintang. Sampai jumpa.

0: wash your face the perfect way.
1: Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: lagu dari miliknya si Jason Mraz dengan Can't Hold On Love. Ya, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini. Ngomongin soal musik, kita ngomongin seputar nama Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra. Mungkin kamu tahu ya. Ini tentang dedikasi seni dan warisan guruh ya untuk kebudayaan Indonesia. Di mana nama Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra berdiri kokoh tepatnya sebagai jembatan yang menghubungkan dua dunia, romantisme, sejarah bangsa, dan kemegahan seni pertunjukan Nusantara. Dia lahir pada 13 Januari 1953, putra bungsu dari pasangan proklamator RI, Soekarno dan Fatmawati. Tumbuh dalam lingkungan yang syarat akan pusaran estetika, nilai kebangsaan, dan kebudayaan yang kuat. Ketika sebagian besar saudaranya melangkah mantap di panggung politik praktis sejak awal, Guruh memilih jalur untuk merawat Indonesia melalui ketukan nada, gerak tari, dan untaian bait lagu. Guruh bukan sekedar pewaris nama besar. Ia membuktikan bahwa dirinya sebagai seorang maestro yang mampu keluar dari bayang-bayang besar sejarah keluarganya. Lewat sentuhan tangan dinginnya, seni tradisional Indonesia tidak lagi dipandang sebagai benda museum yang kaku atau pertunjukan usang, melainkan sebuah pertunjukan bertaraf internasional yang megah, dinamis, dan terus bernapas mengikuti zaman. Puncak kontribusi kebudayaannya mengangkasa saat ia mendirikan kelompok kesenian yang diberi nama Suara Mahardika pada 1977. Melalui wadah ini, Guruh merevolusi landscape seni pertunjukan Indonesia. Ia menggabungkan seni tari daerah, musik pop, dan tata panggung kolosal yang presisi. Anak-anak muda pada zamannya dibuat terpesona dan bangga membawakan tarian Nusantara di atas panggung besar yang dipenuhi lampu warna-warni. Tidak sedikit anggota Suara Mahardika yang kemudian menjadi bintang-bintang besar di panggung seni pentas dan budaya. Sebut saja ada Denny Malik, Titi DJ, Restu Kusumaningrum, Memes, Marisa Hakyu, juga Soraya Hakyu. Kemampuan Guruh dalam mengeksplorasi seni musik Indonesia dituangkan dalam karya berjudul Guruh Gipsy pada 1976. Kolaborasi bersama musisi-musisi andal seperti Abadi Susman, Krisye, Kenan Nasution, Roni Harahap, dan Uje F. Tekol diakui sebagai salah satu mahakarya terbesar dalam sejarah musik Indonesia. Dalam album tersebut, Guruh secara berani membenturkan harmoni gamelan Bali dengan musik progresif rock modern. Nah, jadi lagu-lagu ciptaannya juga menjadi karya yang tak kenal lekang waktu dalam industri musik tanah air. Sebut saja ada lagu Anak Jalanan pada tahun 1978, Melati Suci pada tahun 1980, ada Lenggang Puspita 1986, Jamrut Katulistiwa, kemudian juga sampai lagu Candu Asmara pada 1998. Lagu-lagu ini tak hanya memanjakan telinga lintas generasi, tapi juga menyimpan kedalaman makna akan rasa cinta, spiritualitas, dan jiwa kebangsaan. Tak berhenti di studio rekaman ya dan panggung tari, keberanian artistiknya juga terwujud dalam rangkaian pergelaran kolosal bertajuk Pergelaran Karya Cipta Guruh Soekarno Putra pada 1976, Untukmu Indonesia pada 1980, Cinta Indonesia pada 1984, hingga Gilang Indonesia Gemilang pada 1986. Kehidupan pribadi Guruh kerap berjalan sunyi di luar riuh panggung seni. Kendati demikian, publik juga sempat mencatat lembaran kisah asmaranya ketika ia mempersunting Sabina Fatmawati, seorang penari asal Uzbekistan pada tahun 2002. Pernikahan yang kental dengan nuansa budaya ini berlangsung anggun. Walau ya perjalanan rumah tangga mereka pada akhirnya harus usai secara tenang. Bagi Guruh, panggung seni dan ruang kebangsaan adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Langkah jiwanya terikat pada cita-cita sang ayah, kemudian membawanya secara formal ke gelanggang politik tanah air melalui PDI Perjuangan. Sepak terjangnya di dunia legislatif mencatatkan konsistensi yang panjang. Guruh terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR RI secara berkelanjutan sejak periode 1999 hingga 2004 hingga periode 2019 hingga 2024 di parlemen, khususnya saat bertugas di Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Guru konsisten mendorong lahirnya kebijakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan serta memperjuangkan penguatan perlindungan hak cipta bagi para pekerja seni dan pencipta lagu di Indonesia.
1: Sekarang maknanya
0: Terakhir, Guru Soekarno Putra telah menyelesaikan tarian panjangnya di panggung dunia. Maestro seni panggung Indonesia ini menghembuskan napas terakhir pada usia 73 tahun pada Sabtu 26 September pukul 4:16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Kendati demikian, jejak kebudayaan, partitur musik, dan semangat nasionalisme yang ia ciptakan tidak akan pernah pudar. Dari petikan nada Guru Gipsy pada tahun 1976 hingga helatan tari kolosal Suara Mahardika ia meninggalkan warisan abadi bagi bangsa ini, bahwa mencintai Indonesia bisa diwujudkan dengan sangat indah melalui karya seni yang membanggakan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengajak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Kita masih di Pro 2, menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini. Selamat malam untuk yang baru memonitor ya, mendengarkan Pro 2 RRI Sintang di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Guys, pengen kasih kamu satu film, ini komedi genrenya ya. Film drama komedi People Pleaser disutradarai oleh Bobby Prasetyo dan dibintangi oleh Mawar De Jong sebagai Karina, dijadwalin bakal tayang di bioskop mulai 19 November 2026. Jadi yang suka sama Mawar De Jong gitu ya, ada banyak nih ternyata nih pemain-pemainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang pegawai kantoran yang ngalami dilema enggak enakan. Nah, saat menolak permintaan dari orang lain. Jadi waktu pertama kali dibacain naskah gitu ya, kata si Mawar, aku langsung tersenyum sendiri karena ngerasa karakternya dekat banget sama aku gitu ya. Banyak dari kita yang takut menolak bukan karena lemah, tapi karena tulus, sayang dan gak mau bikin orang lain kecewa, tuh kata si Mawar De Jong. Jadi menurut si Mawar, dilema gak enakan yang dialami oleh Karina dalam film People Pleaser merupakan persoalan sehari-hari, kayak misalnya jempol jari yang sering refleks mengaktifkan aman, santai aja, padahal hati kecil menjerit ingin bilang gak dulu ya gitu. Mawar bilang jika skenario yang ditulis oleh Aveline Avnilia secara apik ini menjadikan Karina seperti definisi nyata teman idaman yang selalu ada untuk semua orang. Jadi Karina ini rela menahan kantuk demi mendengarkan curhat sahabat di tengah malam buta. Pasrah ditumbalkan jadi kurir titip makanan oleh rekan sekantornya, selalu mengangguk di balik senyum manisnya, namun kerap lupa menyisakan ruang cinta untuk dirinya sendiri. Jadi film ini ya tayang nanti bakal di 19 November ya 2026. Dibintangi oleh artis-artis yang keren-keren banget ya. Ada Fatih Unru, ada Ardit ya, Ardit Erwanda ya, Ardit Erwanda, ada Umi Kuarsi ya, dan ada Cut Mini di sini ya. Jadi jangan lewatin aja November nanti, tepatnya tanggal 19 November 2020. Kita bakal kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya pukul 19, maksudnya dibalik ya. Pukul 21 untuk segmen Lapo Pro 2 ya. So, tetap bersama kami di segmen Lapo Pro 2, bisa request lagu dan tentu bisa bergabung sama kami. Ada tema ataupun topik menarik ya untuk dibahas. Yang pengen request lagu boleh, yang pengen share-share terkait dengan event-event kalian dalam waktu dekat ini di September ataupun November mendatang atau Oktober begitu ya, boleh juga di-share di Pro 2 di nomor kontak kita 08 5186776989 ya. Enjoy untuk malam minggu kalian teman Pro 2 ya. Selamat bermalam minggu aja buat teman-teman Pro 2 semuanya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Sadar nggak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

0: sayang. Kita kasih kamu lagu dari miliknya si By Next Door dengan Our, ya, Our menemani kamu di Pro 2 malam hari ini pukul 21 hingga pukul 24 untuk sak menjaga malam. Lapor Pro 2 kita. Nah, laporin yuk seputar aktivitas kamu di Pro 2 di malam hari ini yang mungkin punya kegiatan untuk malam ini, weekend kemana nih? Kalau aku punya teman Bang Warut, waduh, iko udah weekend malam Minggu. Aktivitasnya apa? Nge-gigs ya. Di si segmen akustik ya, kayak dia hari ini lagi malam ini lagi nampil di Hermes ya. Biasanya dia di Deleng atau di apa ya, di Banding namanya apa gitu, atau di Nadu gitu ya. Wah, yang suka hiburan-hiburan musik boleh. Kalau misal kamu punya kemampuan nyanyi, maksimalin kemampuannya teman-teman ya. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lomba atau apa, ikutin teman-teman ya, sebagai profil ya, menaikin profil kamu yang suka musik ataupun kemampuan-kemampuan lainnya teman-teman ya. So ya, malam hari ini lagi nikmatin suasana malamnya, nikmatin lagu-lagu yang dinyanyiin oleh teman-teman ya kan, di panggung ya, mungkin lagi nyantai juga ya kan. Terus yang mungkin lagi di rumah aja, gak apa-apain, lagi dengerin Pro 2. Ah yuk nimbrong yuk, yang pengen request lagu boleh ya, 0851-6877-6989 ya. Ada lagu nanti, ini di request oleh teman kita, minta lagunya Bilal Indrajaya, Akhir Pekan Yang Hilang, dari teman kita nih, ada Bang Dika ya, ini belum di Prodo malam hari ini. Thank you Bang Dika. Aku juga punya topik menarik malam ini, tentang apa? Kita ngomongin soal umur berapa sih sebenarnya finansial itu dikatakan stabil. Nah, dalam banyak ulasan secara umum, nah, jadi tidak ada angka yang pasti teman-teman ya, tidak ada umur yang pasti yang menjadi standar mutlak kapan finansial seseorang dikatakan stabil. Karena situasi ekonomi, karir dan latar belakang setiap individu itu amat-amatlah berbeda ya. Namun dalam dunia perencanaan keuangan katanya usia 30 sampai 35 ya itu seringkali dianggap sebagai titik awal ideal di mana seseorang mulai mencapai stabilitas finansial pada rentang usia ini. Sebagian besar orang tua ya, atau orang sudah melewati fase awal pencarian jati diri dalam karir, memiliki pendapatan yang lebih konsisten, dan mulai memahami cara mengelola arus kas dengan lebih bijak dibandingkan saat masih berusia 20-an, tahun 2 gitu.
1: Dengan emosional mereka.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu. Ibu. Ibu.
5: Produ FM. Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.
7: Teman terbaik kamu.

Kaum Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Masih ngomongin seputar umur berapa sih sebenarnya finansial itu dikatakan stabil, teman Pro 2? Ternyata indikator utama dari stabilitas finansial di usia ya 30 sampai atau 35 gitu ya. Ini bukanlah seberapa mewah gaya hidup yang dipamerin teman-teman, melainkan fondasi keuangan yang kuat ya. Seseorang dikatakan stabil secara finansial apabila mereka telah memiliki dana darurat yang ideal, yaitu sekitar 3 hingga 6 kali lipat dari pengeluaran bulanan. Nah, dana ini berfungsi sebagai bantalan penopang hidup apabila terjadi hal-hal yang gak diinginin, kayak misalnya PHK atau masalah kesehatan. Kalau misalnya kamu udah bisa ngelewatin krisis tanpa perlu meminjam uang atau berhutang, itu adalah tanda nyata bahwa keuangan kamu itu udah berada di tahap aman, teman-teman. Selain tersedianya dana darurat, stabilitas keuangan juga ditandai dengan rasio utang yang sehat. Nah, di usia matang, seseorang yang finansialnya stabil biasanya udah terbebas tuh dari utang konsumtif yang berbunga tinggi. Kayak misalnya utang kartu kredit gitu ya, ataupun pinjaman online demi gaya hidup. Kalaupun nah mereka memilih utang, jenisnya adalah utang produktif atau jangka panjang, kayak misalnya cicilan KPR rumah yang rasionya tidak melebihi 30% dari total pendapatan bulanan. Mereka memiliki kendali penuh atas uang mereka, bukan uang yang mengendalikan keputusan hidup mereka. Kemampuan untuk menyisihkan uang untuk investasi dan masa depan secara konsisten juga menjadi tolak ukur penting. Seseorang tidak lagi hidup dengan prinsip gali lubang tutup lubang atau sekedar menghabiskan gaji bulanan tanpa sisa ya. Jadi pada tahap stabil, pos anggaran untuk tabungan pensiun, asuransi kesehatan, dan investasi jangka panjang itu udah berjalan secara otomatis setiap bulannya, teman-teman. Mereka juga udah mulai memikirkan bagaimana cara membuat uang bekerja untuk mereka demi menjamin kehidupan yang layak di hari tua nanti. Namun penting untuk diingat bahwa stabilitas finansial bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, teman-teman ya, melainkan hasil dari kebiasaan finansial yang dipupuk sejak usia 20-an ya. Mereka juga sukses menjadi stabilitas ya, mencapai stabilitas di usia awal 30-an biasanya adalah orang-orang yang udah disiplin mencatat pengeluaran, mampu menahan diri dari tren ataupun FOMO, dan berani berinvestasi pada leher ke atas nih untuk meningkatkan keahlian kerja ya, demi mendongkrak nilai pendapatan mereka, nomor 2. Sebaliknya, jika seseorang baru bisa mencapai titik stabil ini di usia 40-an atau bahkan 50-an, hal ini sama sekali bukanlah sebuah kegagalan. Setiap orang yang memiliki garis start dan rintangan hidup yang berbeda, seperti beban menjadi sandwich generation yang harus membiayai orang tua sekaligus ya, sekaligus anak tepatnya, teman-teman ya, atau adanya musibah bisnis di masa lalu, yang paling krusial bukanlah seberapa cepat kamu mencapainya dibandingkan orang lain, melainkan adanya progres positif dalam pengelolaan uang kamu dari tahun ke tahun. Terakhir, kesimpulannya, stabilitas finansial sejatinya tidak diukur dari digit angka di rekening atau umur biologis kamu, melainkan dari ketenangan pikiran yang ada ya, yang kamu rasakan saat mengelola uang. Ketika kamu tidak lagi merasa cemas memikirkan bagaimana cara membayar tagihan bulan depan ya, memiliki perlindungan yang cukup terhadap risiko hidup, dan punya rencana matang untuk masa depan, maka di titik itulah kamu sudah bisa dikatakan berhasil mencapai stabilitas finansial yang sesungguhnya, teman Pro 2. Oke, jelang pukul 22 kita akan kembali lagi nanti untuk segmen berikutnya di segmen cerita penutup hari.

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu, gak izin dulu.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih ampun, padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya sama Bel, siapa tahu dapat jodoh kan.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Masih di Pro 2, masih di 90,7 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, cerita penutup hari. Teman Pro 2 ada kisah yang menarik buat kamu simak ya. Tentang perjuangan, tentang motivasi, tentang inspiratif tentunya ya. Cerita-cerita inspiratif kita hadirkan buat kamu. Ini berkaitan dengan kisah perjuangan ya kan, masa kecil. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak miskin yang sangat rajin dan bersemangat untuk belajar. Meskipun kehidupannya sulit dan terbatas, dia selalu datang ke sekolah dengan semangat tinggi. Anak ini bernama Ali. Suatu hari, seorang guru yang terkesan dengan semangat Ali memutuskan untuk memberinya sebuah buku. Meskipun buku itu sudah tua dan robek, Ali sangat berterima kasih dan menjaga buku tersebut dengan baik. Dia belajar dengan gigih setiap hari, bahkan membaca buku itu berulang kali. Semangat dan ketekunan Ali menarik perhatian banyak orang di desa. Akhirnya, seorang dermawan terinspirasi oleh dedikasi Ali dan memberinya beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Ali memanfaatkan kesempatan ini dengan sepenuh hati. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi dan menjadi seorang dokter yang sukses. Ali kembali ke desa sebagai dokter yang penuh dedikasi, membantu orang-orang di desanya yang membutuhkan. Pesan moral dalam cerita ini adalah betapa pentingnya semangat dan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. Meskipun dalam kondisi sulit, Ali tidak pernah menyerah dan terus berusaha. Dedikasinya membuahkan hasil dan membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, segala hal mungkin tercapai. Cerita ini mengajarkan kita untuk tetap gigih dan pantang menyerah dalam mengejar impian, bahkan di saat kesulitan melanda.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama.

kita masih di Perahu 2. Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 malam hari ini ya. Selamat malam, selamat beristirahat aja buat kalian, teman Perahu 2. Kisah berikutnya ini untuk kamu, untuk teman Perahu 2 semuanya yang malam hari ini masih dengerin kita. Kisah motivasi inspiratif di sebuah desa, lebih tepatnya di sebuah kota kecil di pegunungan. Tinggal seorang pemuda bernama Adi. Nah, Adi adalah seorang pengrajin kerajinan tangan yang sangat berbakat. Namun hidupnya tidak selalu mudah, karena ia harus mengurus kedai warisan keluarganya setelah ayahnya meninggal dunia. Suatu hari, Adi mendapat pesanan besar untuk membuat serangkaian ukiran kayu untuk sebuah acara penting di kota. Meskipun sangat sibuk, Adi mengerahkan segala tenaganya untuk menyelesaikan pesanan itu tepat waktu. Namun di tengah pekerjaannya, bencana datang dalam bentuk banjir bandang yang melanda kota. Kedai Adi tergenang air dan banyak bahan baku yang rusak. Adi merasa putus asa dan hampir menyerah. Namun di saat itulah ia melihat seorang anak kecil menatapnya. Ya, menatap dari balik genangan air dengan senyuman ramah. Anak itu berkata, "Bang Adi, saya suka melihat ukiran-ukiran kayu yang abang buat. Saya percaya abang pasti bisa mengatasi ini." Kata-kata anak kecil ini menyentuh hati Adi. Dengan semangat baru, Adi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mulai membersihkan kembali kedainya dan memulihkan bahan-bahan yang masih bisa diselamatkan. Meskipun menghadapi banyak kerintangan, Adi melanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat. Akhirnya, Adi berhasil menyelesaikan pesanan tersebut tepat waktu. Acara di kota pun berjalan lancar, dan ukiran-ukiran kayu buatannya sangat dihargai oleh para tamu. Adi merasa bangga dengan dirinya sendiri karena telah memenangkan pertarungan dengan kesulitan. Pesan moral dari cerita ini adalah ketika kita menghadapi rintangan dalam hidup, jangan pernah menyerah. Semangat dan keyakinan kita sendiri dapat menjadi pendorong untuk meraih kesuksesan. Terkadang, keberanian seseorang untuk tetap berjuang di tengah badai dapat memberikan inspirasi kepada orang lain dan membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM,
2: Pro2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

0: FM。
1: Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar,

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

0: Terima kasih kamu masih bersama kami di Perahu 2. Mendengarkan Perahu 2 di Sinta malam hari ini pukul 23 lewatnya 51 menit. Di segmen jaga malam, Rudy harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian Perahu 2. Besok akan kembali lagi menyapa kamu di Perahu 2 dengan berbagai segmen dan informasi menarik tentunya ya. Segmen Sore Ceria esok akan kembali menyapa kamu di Perahu 2. Beri pamit dari ruang dengan kalian. Selamat malam. Assalamualaikum. Sampai jumpa.
1: Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dari jalannya sepong Rai Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Kiki kembali menyapa kamu di pada pagi hari ini ya teman Pro 2, edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026. Sebelumnya Kiki ucapkan selamat pagi dan juga teman Pro 2 ya, apapun aktivitas kamu hari ini, Kiki harap semuanya berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk sarapan dulu ya, sebelum melaksanakan apapun aktivitas kamu di weekend ini. Happy weekend juga buat kalian semua ya teman Pro 2. Dan Kiki tentunya temani kamu selama 5 jam ke depan ya, dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam rangkaian acara kita di hari Minggu ini ya teman Pro 2. Tentunya selain ini bakal Kiki hadirkan jazz musik ke ruang dengar kamu, menemani pagi kamu hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dimana nanti kita bakal membuka sepada kita dengan nanti info terkini di Info Pro 2 dan juga ada viral moment ya. Dan nanti masuk ke pukul 7 di Hits in the Morning, kita bakal buka juga dengan lagu pilihan kamu. Dan tips pagi hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, tentunya kita bakal membahas tentang hari ini dalam sejarah ya. Kira-kira ada peringatan apa yang menarik banget buat kita bahas nantinya di weekend kali ini, di hari Minggu ini ya teman Pro 2. Hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat juga nantinya Kiki bakal ajak kamu buat jalan-jalan ya teman Pro 2 di Jelajah Weekend Pro 2. Oke, so itu dia rangkaian acara kita selama 5 jam ke depan ya teman Pro 2. Dan sebagai pembuka untuk jazz musik di pagi hari ini ya, ada lagu dari Marcel dengan Terserah Kamu yang bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Dan tetap stay tune teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Produa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala dinamika kehidupan, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat kita diberikan ujian. Bahkan kita juga tetap butuh Allah saat ketika kita diberi nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya, Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, innamal mu'minunalladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Allah menghiburnya juga dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membersamai seorang hambanya saat dia dalam keadaan diuji. Allah Subhanahu wa taala membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun di tengah malam. Karena dia tidurnya larut malam. Kenapa tidur larut malam? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dan dia bisa belanja untuk menghabiskan nikmat Allah yang diberi kepada dia. Sehingga akhirnya dia tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah baginya bangkit di tengah malam, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud panjang menghadap Allah Subhanahu wa taala, menangis dalam salat duhanya. Ketika Allah memberi nikmat kepada dia, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewatan. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membersamai seorang hambanya ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang seperti ini, kalau seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidroj. Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli dengan kita. Wallahu a'lam bisawaf.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

1962. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya, teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu, bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan, teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Now I'm always by your side, so just listen.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Katanya hidup itu seperti mengendarai sepeda. Kita harus terus bergerak untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Sepertinya memang begitu. Semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak berhenti. Tidak berhenti bergerak, tidak berhenti berusaha, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berharap, tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti berjanji untuk tetap melangkah apapun yang terjadi. Hadapilah.

0: Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2 di pada pagi hari ini Gigi hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di pagi hari ini ya, dikutip dari laman antarange.com. Info pertama datang dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, ada Fadli Zon, yang ingin penguatan ekosistem seni pertunjukan mencakup teater sebagai salah satu bentuk seni pertunjukan yang dapat berkembang bersama berbagai bentuk pertunjukan lainnya. Menurutnya hal ini merupakan salah satu kegiatan yang sejalan dengan visi Kementerian Kebudayaan, salah satunya membangun ekosistem seni pertunjukan yang di dalamnya ada teater, tari, dan berbagai bentuk pertunjukan lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2, datang dari penyanyi Naikila yang mencuri perhatian penonton Pesta Pora 2026 lewat penampilannya yang energik, sekaligus membawakan dua lagu yang hingga kini belum dirilis secara resmi atau unreleased. Tampil di salah satu panggung Pesta Pora 2026 di Gambir Expo Jakarta pada Sabtu 26 September malam, Naikila tampil nyentrik seperti biasanya dengan busana latex berwarna merah muda yang dipadukan dengan celana latex hijau, rambut oranye lengkap dengan kacamata. Penampilan tersebut langsung disambut antusias penonton yang ikut berjoget dan bernyanyi bersama sepanjang pertunjukan lagu-lagu hipdut andalannya.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir datang dari dunia olahraga, teman Pro 2. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia, Ari Susanti Rahayu, menyatakan 9 atlet tanah air sudah menjajal lokasi perlombaan dalam sesi latihan resmi Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Port Mesi Nagoya International Exhibition Hall di Jepang pada hari Sabtu. Ia menjelaskan sehari setelah tiba di Nagoya, para atlet timnas langsung melakoni sesi latihan yang merupakan rangkaian persiapan menjelang pertandingan. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan semua atlet dalam kondisi fit saat menjalani sesi latihan resmi. Kegiatan yang dilakukan merupakan latihan umum, setelah itu akan ada latihan field of play atau FOP untuk masing-masing nomor.
1: Info Pro 2.
0: So itu dia 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di pada pagi hari ini, teman Pro 2. Dan Kiki tentunya masih temani kamu ya. Setelah ini bakal hadir juga Viral Moment ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Tetap stay tune barengan sama Kiki di sini.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
1: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
0: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
1: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
0: Terus, buat apa kita ke hutan kalau gitu?
1: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120.000 tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah, dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah.
0: Widih, pinter banget kamu.
1: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: sampahnya?
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya. Panik ya?
0: Enggak lah.
1: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, nggak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.

0: mantap, mantap. Makan lagi ah.
1: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
0: Iya, iya, udah kok, santai.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih berangan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya di pada pagi hari ini. Dan sekarang kita udah masuk tentunya di Viral Moment. Oke, teman Pro 2, jadi ini udah ada info yang kita siapkan ya buat di-share ke ruang dengar kamu ya. Ini mengutip dari laman infipop.id ya. Memang ini lagi viral banget dan gak hanya di tempat-tempat lain, bahkan kita pun yang berada di wilayah kota Sintang ya, dan sekitarnya mungkin maupun di Kalbar sendiri ya teman Pro 2, atau di tempat-tempat lainnya itu juga merasakan hal ini, yaitu terkait dengan kelangkaan BBM nih. Aduh, memang ini cukup menyusahkan banyak dari kita ya pastinya, karena ya tentunya kebanyakan dari kita mungkin mobilitasnya menggunakan kendaraan bermotor ya teman Pro 2. Ini sesuatu yang emang kita butuh banget. So, jadi kalau mengutip dari infipop.id ya Instagramnya, ini tentang kelangkaan BBM yang sebabkan antrian panjang dan juga kemacetan ya bahkan di Makassar. Oke, teman Pro 2, jadi antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar masih terjadi ya akibat sulitnya mendapatkan BBM. Nah, antrian ini bahkan mengular hingga ke ruas jalan dan memicu kemacetan di sejumlah titik nih katanya. Kondisi ini disebut juga telah berlangsung selama beberapa hari dan membuat aktivitas warga juga ikut terganggu.

Oke, dan juga di sini dikatakan ya teman Pro 2, dalam respons kondisi ini pemerintah juga mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi mobilitas warga ya. Jadi dikatakan Pemkot Makassar ini memberlakukan pembelajaran daring bagi siswa PAUD, TK, SD dan SMP pada beberapa waktu lalu ya teman Pro 2, sekitar semingguan lalu, yaitu itu dari tanggal 12 hingga 19 September kemarin. Dan sementara itu Pemprov Sulawesi Selatan juga meminta Pertamina menambahkan pasokan serta menyiapkan SPBU modular ya untuk membantu mengurangi antrian nih teman Pro 2. Nah, ya seperti yang Kiki sampaikan tadi ya. Memang ini kayaknya bukan hanya di Makassar ya, apalagi di Sintang juga kalau Kiki lihat ya di jalan masih sering banget ya pada ngantri gitu di SPBU dan antriannya juga panjang ya teman Pro 2. Ya, semoga masalah krisis BBM ini ya yang mungkin kita rasakan ini bisa cepat berlalu lah ya teman Pro 2. Semangat buat kalian semua, terutama yang menggunakan kendaraan roda 2 ya, yang butuh banget nih sama BBM ini ya. Ya, kita berharap aja ya, semoga kedepannya ada solusi-solusi lainnya yang mungkin bisa diciptakan nih ya, baik untuk kita di Sintang maupun di daerah-daerah lainnya. Oke, dan Kiki juga masih bakal membahas lebih lanjut tentang info yang satu ini ya teman Pro 2, bakal Kiki hadirkan selengkapnya ke ruang dengar kamu, tapi setelah lagu-lagu yang berikut ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simpel sih nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Berdua masih barengan sama Kiki di sini ya, dan di Viral Moment pagi hari ini teman Pro 2 kita masih membahas info yang tentunya dikutip sekali lagi dari laman Instagram infopop.id ya. Ini tentang kelangkaan BBM yang sebabkan antrian panjang dan kemacetan di Makassar. Oke, walaupun ya mungkin memang bukan mungkin ya, memang kita di Sintang pun juga merasakan ini ya teman Pro 2. Nah, lebih lanjut tentang info yang satu ini ya teman Pro 2, dikatakan juga selain kelangkaan BBM, warga Makassar ini juga katanya harus menghadapi sulitnya mencari LPG, air bersih dan juga pemadaman listrik di sejumlah wilayah ya. Dan kondisi ini juga menambah keluhan masyarakat terkait kebutuhan sehari-hari di tengah situasi distribusi BBM yang masih belum normal juga nih. Oke teman Prodo, so dia, itu dia ya infonya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di Forum Moment pagi hari ini teman Prodo. Ya kita harap aja semoga ini semua sekali lagi lekas selesai ya, keadaan kita semua lekas membaik ya teman Prodo. Dan iya, tetap semangat teman Pro 2, stay strong juga ya. Dan buat kalian nih yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya, mungkin ya sekarang nih memang dari tadi sekitar jam-jam setengah enaman gitu ya, udah sejam nih hujan nih di Kota Sintang ya. Semoga ya ini juga bisa mengurangi salah satu keluhan kita ya, salah satu situasi yang harus kita hadapi juga yaitu kabut asap teman Pro 2. Semoga dengan turunnya hujan ini bisa meredakan kabut asap ya yang ada di Sintang nih teman Pro 2. Amin. Dan stay safe juga teman Pro 2 buat kalian semua, apalagi yang berkendara menggunakan roda 2, jangan lupa Kiki ingatkan untuk pakai mantel kalian ya teman Pro 2. Buat yang berkendara roda 4 juga tetap hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya teman Pro 2 semuanya. Dan iya, Kiki juga tentunya masih bakal menemani kamu ya di pagi hari ini. Dan nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2, kita masuk ke Hits in the Morning. Jangan lupa untuk ikutan vote lagu kesukaan kamu ya. Bentar lagi bakal di-upload nih Instagram story-nya kita buat lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Tetap stay tune teman Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Produa, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.